0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: The heart of Banda Aceh.
0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jetty FM.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
0: ...103.6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 The Heart of Banda Aceh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: One oh 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: I need a lot of love.
5: You
4: need a lot of love.
5: We
4: everybody needs

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: 103,6 Jati FM.
3: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jetty FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: 103,6 Jetty FM.
3: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jetty FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
6: Inilah 103,6 Jati FM.
4: 103,6. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
7: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
8: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Sabtu edisi 20 Juni 2026. Kembali lagi bersama Savana di Zona Spaghetti. Sapa pagi Jati menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi, rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di pagi ini? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu dalam keadaan bahagia. Senang sekali rasanya rekan Jati hari ini kembali lagi di Sabtu edisi 20 Juni 2026 tepatnya bersama Savana di sini di Sona Spaghetti. Sapa Pagi Jati menemani Anda di pagi ini dengan segala aktivitas Anda. Mungkin rekan Jati ada yang baru memulai hari, masih bekerja, atau juga mungkin sudah santai-santai nih di rumah, atau juga ada yang lagi olahraga, atau juga mungkin lagi menikmati secangkir kopi atau teh di pagi ini di warkop, mungkin duduk-duduk, dan atau bahkan sudah ada nih rekan Jati menuju perjalanan tempat tujuan. Dan pastinya rekan Jati, kita semua sudah sangat siap untuk menikmati akhir pekan yang seru. Dan kami ucapkan juga rekan Jati, terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan memang rekan Jati, seperti yang mungkin kita rasakan atau mungkin kita pahami nih rekan Jati, Sabtu merupakan hal yang identik dengan waktunya yang melepas penat setelah rutinitas yang padat mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Dan juga rekan Jati, semoga hari ini menjadi awal dari akhir pekan yang penuh cerita indah bersama keluarga, bersama sahabat kita, ataupun dengan orang-orang tersayang.

Dan tentunya rekan Jati seperti biasa di Zona Spaghetti. Sama pagi Jati, sama menemani Anda di sini dengan aneka informasi-informasi seputaran pariwisata dan juga tentunya diiringi dengan nomor-nomor bagus. Lalu juga buat rekan Jati yang mau bergabung di sini seperti biasa, sapana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811 6821036 atau di 0651 41036 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Nah, Rekan Jati, hari ini Sapana mau bahas satu hal yang mungkin umumnya sudah banyak diketahui. Tapi Rekan Jati pasti sering sekali kelupaan. Dan hal ini sangat berkaitan sekali dengan menyambut akhir pekan tentunya. Dimana Rekan Jati, Sapana mau mengajak Rekan Jati untuk ngebahas nih. Sebelum jalan-jalan, sebelum liburan, apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Dimana Rekan Jati, seperti yang mungkin saking senengnya nih, kadang kita terlalu semangat berangkat sampai lupa mempersiapkan hal-hal penting. Padahal sedikit persiapan kita bisa membuat perjalanan kita jadi terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, hari ini Rekan Jati, Sapana mau ngebahas hal ini, tapi setelah Sapana puterin nomor-nomor bagus dulu. Jadi Rekan Jati, jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, Arka Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Maroon 5, Sugar. Dan tentunya Arka Jati masih ngebahas tentang persiapan liburan nih. Dimana Arka Jati sebelum kita sibuk menentukan destinasi wisata atau menyiapkan barang bawaan, ada satu hal penting yang sering kali terlupakan, yaitu menjaga kondisi tubuh. Yang dimana Rekan Jati, liburan memang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu untuk melepas penat dan menikmati waktu bersama keluarga ataupun bersama sahabat. Tapi Rekan Jati, jangan sampai nih, karena terlalu semangat, kita justru lupa mempersiapkan stamina. Padahal saat liburan biasanya kita akan lebih banyak berjalan, berkendara, atau bahkan menghabiskan waktu seharian di luar ruangan. Nah, jadi Rekan Jati, tips pertama agar liburan tetap nyaman dan tetap enak nih Rekan Jati, dimana cocok sekali untuk mengkonsumsi makanan sehat dan tetap aktif bergerak. Yang kalau Rekan Jati sebelum berangkat, usahakan tetap makan makanan yang bergizi dan juga seimbang. Kalau ingin menikmati makanan favorit, tentu saja boleh Rekan Jati, tetapi sebaiknya tetap dalam porsi yang wajar. Kurangi makanan yang terlalu banyak mengandung lemak, garam maupun gula agar tubuh tetap terasa ringan dan bertenaga. Selain menjaga pola makan nih Rekan Jati, jangan lupa juga untuk menjaga pola tidur. Dimana nih Rekan Jati, pastikan Anda tidak bergadang ketika akan jalan-jalan di esok harinya. Pasti banyak nih Rekan Jati di antara kita yang seperti itu. Kalau misalnya besok ada acara, pasti malamnya susah tidur, malamnya berasa insomnia, dan ngerasa kayak nunggu-nunggu sesuatu, nunggu-nunggu pagi contohnya. Dan memang hal tersebut Rekan Jati sangat bisa sekali merusak kesehatan kita. Dimana Rekan Jati, energi yang di esok harinya kita keluarkan tidak sama dengan tidur kita yang cukup. Dan tubuh kita juga mengalami kekurangan regenerasi. Dimana Rekan Jati, tidur adalah salah satu hal yang penting sekali untuk tubuh. Nah, jadi Rekan Jati, penting sekali untuk memperhatikan pola makan, pola tidur sebelum berliburan. Karena Rekan Jati, liburan itu bukan cuma sekedar tentang sampai di tempat tujuan, tetapi juga bagaimana kita bisa menikmati setiap momennya dengan tubuh yang sehat dan penuh semangat. Jadi Rekan Jati, buat Anda nih yang mau sharing-sharing di sini bersama Savana seputaran informasi pariwisata atau juga persiapan-persiapan mau jalan-jalan nih Rekan Jati, bisa berbagi langsung tips-tipsnya di sini di 08 11 682 10 36, atau di 06 514 10 36, hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan Sofan akan kembali lagi Rekan Jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja.

tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lungbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Princess, I'm living.
2: Look at all these bills.

Dan tips selanjutnya rekan Jati dalam persiapan menyambut liburan atau mau jalan-jalan nih rekan Jati. Kalau tadi menjaga kesehatan, di mana fokusnya pada menjaga kesehatan pola makan contohnya rekan Jati. Lalu juga tentang tidur yang berkualitas. Selanjutnya rekan Jati yang paling cocok adalah menentukan destinasi liburan yang tepat. Yang dimana rekan Jati memilih destinasi atau tempat wisata yang menarik yang dan juga yang tepat adalah langkah utama juga selain menjaga kesehatan untuk memastikan persiapan liburan terasa lebih menyenangkan. Dimana nih rekan Jati pertimbangan ada beberapa faktor penting seperti cuaca, budaya, fasilitas, dan aktivitas yang tersedia di destinasi tersebut. Lalu juga rekan Jati saat persiapan liburan, pastikan untuk mengetahui kondisi cuaca di lokasi tujuan kita. Di mana rekan Jati agar kita tidak terjebak dalam cuaca buruk selama menikmati liburan bersama keluarga atau bersama sahabat. Dan juga rekan Jati kalau misal nih Anda menyukai alam, pertimbangkan juga rekan Jati destinasi yang pemandangan alamnya menakjubkan, seperti contohnya pegunungan atau pantai. Namun rekan Jati, jika Anda lebih tertarik pada sejarah budaya, kota-kota bersejarah bisa menjadi pilihan yang tepat. Sesuaikan juga budget liburan rekan Jati dengan akomodasi dan aktivitas yang akan dilakukan selama liburan. Intinya rekan Jati menentukan destinasi liburan yang tepat adalah dengan memilih destinasi wisata yang sesuai dengan budget dan juga gaya liburan Anda dan juga keluarga agar rekan Jati tetap terasa menyenangkan dan tanpa memikirkan tekanan finansial.

0: Dan tentunya di sini rekan Jati sapana tunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Kita angkat dulu rekan Jati penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi kakakku.
1: Selamat pagi adikku.
0: Gimana kakakku kabarnya di pagi ini?
1: Alhamdulillah kakak bisa aja lah. Terus terlalu anak-anak kok gitu iramanya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kakak Zu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun agak rongkongan aja agak gatal gitu.
0: Agak gatal mau batuk gitu?
1: Tapi dibutuhin pun gak mau keluar ya.
0: Oh alah, banyak minum air hangat kak.
1: Oh iya, makasih ya sarannya.
0: Oke kakakku, jadi di pagi ini Savana ngebahas tentang tips-tips seputaran apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum liburan. Kalau dari Kak Zubi-Zubi ada nggak nih tips paling penting sebelum jalan-jalan? Iya, betul sekali.
1: Kalau persiapan itu sebelum ya.
0: Mm-mm.
1: Yang jelas budget itu,
0: mm-hmm.
1: Budget harus kita atur.
0: Mm-hmm.
1: Jangan ada misal yang berangkat bawa semua jangan. Pulangnya nanti kita
0: pulangnya kan? Nanti pulangnya berangkas kosong dong. Kemana ya gitu?
1: Makanya harus kita yang mana untuk kita bawa, yang mana untuk kita waktu kita pulang nanti tinggal.
0: Oke, berarti bawa secukupnya.
1: Jangan, kalau bawa secukupnya enggak cukup juga. Apalagi di tempat wisata, banyak pernak-pernik, banyak makanan yang mau kita coba.
0: Iya, betul juga ya. Enggak cukup-cukup juga nanti. Berarti dilebihkan nih, Kak?
1: Iya, dilebihkan. Penting amankan dulu yang untuk peninggal dulu. Kalau kan super otomatis kalau kita liburan itu kan ada uang lebihnya.
0: Iya.
1: Ada uang lebihnya.
0: Uang tak terduga ya.
1: Iya benar, kita nikmati, jangan udah ada uang lebih kita simpan di perangkat. Enggak beranak juga dia.
0: Enggak beranak.
1: Enggak beranak dia. Jadi kan manfaatilah kelebihan itu dengan yang menyenangkan diri, menyenangkan keluarga, dengan cara ya salah satunya berlibur, liburan ya.
0: Widih, betul sekali kak. Kayak kita udah capek-capek kerja nih, tapi masa sih nggak dinikmati gitu kan?
1: Nggak dinikmati. Ada orang banyak duit, tapi untuk dia menikmati liburan ataupun makan-makan ataupun pun yang kan makan-makan liburan, untuk berkumpul sama keluarganya aja nggak ada waktu.
0: Aduh, bahaya tuh.
1: Bahaya kan, dalam pikirannya duit, gimana cara dia mencari duit, gak ada guna bagi Kak Zul.
0: Iya, dan betul.
1: Dengan Kak Zul banyak duit, tapi sama keluarga selalu ada, setiap saat ada.
0: Widih, mantap, dua jempol buat Kak Zubi-Zubi.
1: Nah, kesempatan untuk kita berkumpul sama keluarga itu gak akan datang kedua kali. Gak usah jauh-jauh aja lah, kita ini kayak awal waktu Kak Zul menikah, Kak Zul alhamdulillah dikurniai satu anak walaupun baru satu ya.
0: Iya.
1: Awal kan anak Kak Zul tidur sama Kak Zul sama suami Kak Zul bertiga kan satu tempat tidur.
0: Mm-hmm.
1: Tapi iringan jalannya waktu sekarang anak Kak Zul tidur sendiri, Kak Zul tidur sama suami. Kak Zul pada kepingin satu saat dia tidur sama Kak Zul lagi, tapi dia nggak mau risih sendiri. Dan kalau dia tidur pun yang merana Kak Zul yang di tengah, mana mungkin anak Kak Zul di tengah kan. Jadi kesempatan untuk tidur bareng lagi itu kayaknya udah gak bisa lagi lah.
0: Hal yang dikangenin ya Kak.
1: Ya bener. Apalagi misal suatu saat mungkin dia nanti berumah tangga.
0: Iya betul. Oke
1: lah kalau dia ada di tinggalnya sama Kak Zul, mungkin suaminya mungkin dinas di mana ataupun ada punya alat rumah sendiri kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi ya udahlah, mama sama bapaknya bulan madu selalu berdua. Ya, kan?
0: Berarti anak Kak Zubi-Zubi perempuan ya?
1: Perempuan.
0: Widih, tunggal.
1: Iya, alhamdulillah Kak Ju ada anak satu. Alhamdulillah,
0: mantep Kak Jubi-Jubi.
1: Soalnya ada orang bilang pun lagi adiknya untuk si Gila. Kak Ju tanya, toko mana dijual ada orang jual anak bayi? Kak Ju mau beli ini.
0: Coba cari di pesawat, Kak.
1: Di pesawat mana? Ada Kak Ju selalu lempar-lempar, nggak jatuh juga pesawatnya tuh.
0: Kalau dulu kan kayak gitu kan, anak-anak bayi itu dari mana sih hasilnya? Ya dari pesawat.
1: Bisa ada yang bilang, nggak beli lagi lah anak, masa satu. Di toko mana? Di pasar mana? Kak Ju bilang. Bahkan aku pergi sekarang, aku beli juga ya. Tapi nggak ada, belum. Ya, alhamdulillah lah, Kak Ju syukurin aja walaupun satu.
0: Iya, betul. Apapun itu yang penting bersyukur.
1: Mudah-mudahan dia ya jadi pengobat pengobat rindu kami di saat nanti kami tua nanti lah.
0: Iya betul Kak, semoga menjadi anak yang baik juga, anak yang solehah juga ya Kak. Tapi kok ngomong-ngomong kok kita ngomongin tentang tidur pisah ya?
1: Iya maksudnya masalah tadi liburan untuk apa banyak
0: duit? Oh iya betul-betul.
1: Gunakanlah kesempatan lagi ada duit pergi.
0: Iya betul, pergi. betul.
1: Karena kalau kita udah tertidur di atas tempat tidur, apa nggak ada gunanya lagi?
0: Iya betul sekali Kak, sepakat. Jadi kan kayak waktu yang sedikit itulah yang dimanfaatkan gitu kan Kak. Ya, karena benar. Semua bakalan besar, semua bakalan punya waktu sendiri, semua bakalan sibuk sendiri gitu. Sapana ngerasain juga yang kayak Kak Jubi-Jubi bilang kalau ngomongin soal keluarga, quality time. Jadi
1: iya benar.
0: Jadi sekarang udah susah gitu ngumpulnya kalau bukan liburan dulu.
1: Iya, Kak Su sekarang keluarga Kak Su yang mama Kak Su kan di Bandar. Ya kalau itu ya lebaran itu pun belum tentu ngumpul semua. Soalnya kayak kemarin lebaran Kakak Kak Su yang di Medan enggak bisa pulang soalnya enggak ada pengganti beliau dinas di Puskesmas kan. Beliau enggak pulang. Ya udahlah, mau tak mau ya gitulah.
0: Ya gitu, enggak lengkap gitu kan Kak, kayak ada yang kurang.
1: Ya benar.
0: Oh, oke okay deh.
1: Kak Ju kalau masa libur ini lebih seru, nggak usah pergi ke sana, pulang kampung aja itu ada satu keseruan tersendiri.
0: Iya betul Kak, betul kayak.
1: Benar.
0: Mengobati rasa capek, mengobati rindu. Yang dimana kalau kita jauh tuh kayak apa-apa dipendam sendiri, apa-apa dijalani sendiri. Tapi kalau ketemu tuh suasananya beda.
1: Ya benar, begitu kita bisa mempererat silaturahmi sama saudara ya.
0: Betul sekali Kak.
1: Ya Pak Kak Ju dulu waktu kecil tuh selalu, walaupun kampung Kak Ju nggak jauh-jauh banget sih. Kak Ju dulu tinggalnya di pernah di asrama PHB sama yang di kampung ini kan. Tapi sekarang kampungnya di Gici Inem. Gici Inem di rumah sakit, belakang rumah sakit Patinah itu.
0: Oh iya, daerah daerah mana tuh ya? Lampenerut.
1: Belum ketapang.
0: Hah? Bukan ya?
1: Rumah sakit Patinah tahu kan?
0: Tahu.
1: Nah, di belakang itu kampung Bapak Aziz itu. Jadi waktu Kak Ju pulang itu ada keseruan gitu, apalagi situ kan ada sungai.
0: Iya.
1: Siap, saudara-saudara Kak Ju itu kalau pagi mereka dulu tuh cuci bajunya di sungai. Bahkan di AB pun di sungai.
0: Seru ya.
1: Mandi begitu, ada keseruan jadinya. Jadi puas-puaskanlah diri untuk berenang-berenang mandi di sungai. Kak Ju pernah mandi di sungai?
0: Iya, iyalah kan dekat sungai. Berarti Kak Jubi-Jubi ya, bisa berenang nih?
1: Alhamdulillah untuk saat ini ya sekitar tapi dah lama gak suka berenang lagi ya.
0: Kayaknya sekitar
1: 5 meter anggu.
0: Oh, kirain sekitar gaya kura-kura gitu.
1: Kalau 15 meter masih sanggup lah. Tapi kalau lebih itu kayaknya napas gak sanggup lagi nih.
0: Widih, tapi udah oke okay tuh Kak. Udah oke tuh.
1: Apalagi kalau gak pernah lagi kita berenang kan. Kayaknya masih tak. Teknik mengambang tahu juga. Teknik menyelam bisa juga.
0: Widih, mantep. Kirain tadi Sapana di prank. Kayak dibilang gaya kalau, batu.
1: kalau kalau sapana sembunyi di dasar dasar sini Kak Ju tak tahu. Itu aja yang
0: usah panggil. Oke deh kakakku. Terima kasih sudah sharing-sharing nih tipsnya. Berarti kalau dari Kak Jubi-Jubi itu memanajemen keuangan ya sebelum berangkat. Oke deh. Di pagi gini Kak udah ke DPR?
1: Mau.
0: Mau sidang nih ya.
1: Mau siapin apa bahan-bahan yang disidangkan. Pulang belanja soalnya.
0: Iya.
1: Jadi berkas-berkas di apa tuh disidangkan di DPR belum Kak Ju selesaikan nih.
0: Oh, belum diselesaikan. Oke, secepatnya dirampungkan ya, Kak. Soalnya udah jam 9 nih.
1: Kalau saran Kak Su ya, kalau ada yang mau niat mau ke Sabang, kalau jangan dulu lah, ini cuaca enggak memungkinkan.
0: Oh iya ya, oke Kak. Memang agak mendung-mendung manja gitu ya.
1: Soalnya kayak kemarin kan intensitas hujannya agak tinggi ya, sama
0: situasinya. Iya betul.
1: Ada tuh berita Kak Zul dengar juga di daerah Balokan ada banjir gitu.
0: Waduh, berarti harus berhati-hati nih Kak ya, kalau misalnya ada pengen kesana dulu sebaiknya ditunda dulu gitu ya.
1: Tapi kayaknya ini apa nah, kalau orang yang mau ke Sabang sekarang kan sistem pembelian tiketnya online. Jadi ya kalau yang online itu mau tak mau ya harus berangkat.
0: Oh iya, karena udah sesuai dengan ini ya.
1: Jadwalnya. Kalau nggak berangkat, gilah tiket udah kita beli.
0: Iya betul.
1: Kan udah mulai online.
0: Hangus ya Kak.
1: Hangus. Kalau makanan hangus kayaknya masih bisa kalau bisa kita tolong kan. Yang kalau apa kayak ikan hangus, kulitnya aja kita buang ya. Lainnya masih bisa makan. Jadi soal tiket hangus mau dibawa kemana?
0: Iya betul, soalnya tiket hangus bukan ikan yang gosong, bukan nasi yang jadi bubur juga, tapi ya memang iya. Hangus.
1: Iya, kalau kita pergi pun kalau cuma standby di penginapan kan rugi juga.
0: Iya adanya. betul sekali Kak. Oke deh kakak. Hah? Gimana?
1: Oke, 10 menit lebih nih.
0: Oke deh, kakakku. Mau diputerin lagu apa nih di pagi ini?
1: Aduh, lagu apa ya? Yang sekarang lagi hit. Nanya lagi hit apa? Kapan?
0: Yang lagi hits tergantung ini sih, Kak. Maksudnya umur ya. Ada juga.
1: Jangan bilang umur. Kak Zu masih 17 tahun nih.
0: Aduh. Dari Kak Zubi-Zubi aja deh, apa nih yang lagi hits?
1: Ini aja aku enggak tahu Kak Zubi apa.
0: Aduh, tahu dong.
1: Panah Asmara juga.
0: Panah Asmara. Oke, siap kakakku. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Buat semuanya lah, soalnya ada 13 menit kita semua. Semua aja yang lagi hits ya,
0: Mak. Oke.
1: Mudah-mudahan liburannya berkesan.
0: Amin, ya Allah.
1: Pulang dengan selamat ya.
0: Amin. Tidak ada kejadian. Oke, siap kakakku, terima kasih.
1: Kakakmu dulu adikku ya.
0: Iya, siap kakak.
1: Adik-adikku ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum adikku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya rekan, jadi baru saja ada Kak Zubi-Zubi dari Sabang yang baru bergabung di sini dan juga sharing-sharing nih. Kalau dari Kak Zubi-Zubi, sederhananya kalau persiapan untuk berliburan tuh memanage keuangan dengan baik. Jangan membawa semua uang yang ada, tapi bawa uang yang memang diperkirakan bakalan digunakan nanti untuk berliburan. Berapa budgetnya, dan tentunya pasti ada uang-uang tak terduga juga. Tapi pastikan rekan jati untuk juga meninggalkan beberapa uang sebagai cadangan nih untuk kalau sudah pulang dari liburan. Dan juga rekan jati buat yang mau ke Sabang ada tips juga dari Kak Zubi-Zubi A1 langsung dari Sabang yang katanya cuaca di Sabang hari ini kurang bagus rekan jati. Apalagi di daerah Balohan juga tadi kata Kak Zubi-Zubi ada banjir. Jadi buat rekan jati yang mau ke Sabang sebaiknya dipertimbangkan dulu, dan kalau memang sudah memesan tiket atau memesan yang lain-lain, semoga rekan jati kejadian atau hujan mungkin cuaca buruk tidak terjadi, dan Anda pastinya menikmati liburan bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang dapat menyenangkan. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Kak Zubi-Zubi yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio dan juga buat Kak Zubi-Zubi, semoga selalu sehat, semoga selalu lancar rezekinya, dan juga selalu semangat. Semangat dan juga bahagia pastinya. Dan sama seperti satu nomor bagus darinya Afgan ini rekan jati, Panah Asmara. Special request dari Kak Zubi-Zubi yang entah mau memanah asmara siapa nih. Jadi rekan jati jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 JTFM Bahar Op Banda Aceh.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Five of Space, Come Inside of My Heart. Selanjutnya Rekan Jati masih ngebahas tentang persiapan peace, persiapan yang harus atau

0: sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya, orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
1: masyarakat inklusi,
0: ya itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu lagu bagus darinya Avicii, The Night. Selanjutnya Rekan Jati masih banyak sekali tips-tips persiapan nih sebelum liburan. Kalau tadi Rekan Jati kita sudah sempat bahas tentang mengelola kesehatan, kali ini Savana mau mengajak Rekan Jati untuk membahas satu hal yang juga lumayan penting nih Rekan Jati, di mana mengelola stres dengan baik. Dan memang Rekan Jati seperti yang kita ketahui, umumnya orang dewasa, remaja, bahkan anak sekalipun mampu merasa stres dari waktu ke waktu. Biasanya Rekan Jati efek stres yang cukup sering terjadi ialah gangguan kecemasan, sulit tidur seperti yang Sapana bilang tadi Rekan Jati, di mana kalau mungkin besok ada acara, pasti malamnya tuh susah banget buat tidur. Atau juga Rekan Jati mengalami gangguan makan atau pola makan yang tidak baik. Jadi Rekan Jati, hal-hal tersebut bisa saja mempengaruhi kondisi fisik kita. Jangan sampai momen berlibur kita nanti di depannya bakalan terganggu bila stres tidak dikendalikan. Jadi Rekan Jati sebelum jalan-jalan nih, pastikan Anda dalam keadaan rileks, dalam keadaan tenang, tidak stres, agar nanti sampai di tempat destinasi wisata merasakan hal-hal bahagia dan menyenangkan. Dan tentunya masih sapana tunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada satu nomor bagus darinya Coldplay featuring BTS, My Universe, spesial untuk Anda di pagi ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Iya, Rekan Jati baru saja kita mendengarkan satu lagu bagus darinya Maudy Ayunda, Alasan Untuk Bahagia. Sudahkah Anda bahagia di pagi ini, Rekan Jati? Semoga harapannya selalu bahagia ya. Dan juga Rekan Jati, sapanya juga mau ngebahas nih tips terakhir persiapan untuk berlibur atau jalan-jalan. Di mana nih Rekan Jati, ada satu hal yang paling penting, yaitu selalu berhati-hati saat berkendara. Buat Rekan Jati yang hari ini berencana bepergian atau besok nih menggunakan kendaraan pribadi, pastikan dulu kalau tadi kita bahas kondisi tubuh benar-benar fit. Jangan memaksakan diri mengemudi jika sedang mengantuk atau dalam keadaan kurang sehat. Dan juga Rekan Jati, selain itu jangan lupa untuk selalu cek kondisi kendaraan agar tetap safety dan juga prima. Lalu Rekan Jati, perhatikanlah remnya, ban, lampu, hingga bahan bakar supaya perjalanan terasa lebih nyaman dan aman. Dan juga nih Rekan Jati, selama di perjalanan tetap patuhi aturan lalu lintas dan sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan maupun cuaca. Hindari kebiasaan makan atau minum saat sedang menyetir karena bisa mengurangi konsentrasi. Dan yang paling penting terakhir Rekan Jati, jangan pernah mengemudi kendaraan setelah mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Kalau di tengah perjalanan mulai terasa lelah, jangan dipaksakan. Luangkan waktu sejenak untuk beristirahat di rest area atau tempat yang aman. Istirahat beberapa menit saja bisa membantu mengembalikan fokus sebelum melanjutkan perjalanan. Akan kubiarkan datang dan itu tadi dia Rekan Jati, info dan juga tips terakhir sekaligus tips penutup di pagi hari ini di edisi Sona Spaghetti Sapa Pagi Jati bersama Savana di Sabtu 27 Juni 2026. Dan tak terasa sudah pukul 9 lepas dari 54 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah saatnya Savana izin pamit nih dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Rekan Jati yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan pada akhirnya Rekan Jati, ada satu pesan. Tujuan utama dari liburan bukan hanya tentang tempat destinasi, tetapi juga kembali ke rumah dengan selamat. Jadi mari jadikan keselamatan sebagai prioritas utama agar momen akhir pekan bersama keluarga dan juga bersama sahabat, bersama orang-orang tersayang menjadi kenangan yang indah. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Sapana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di pagi hari ini Rekan Jati bertemu dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di zona family time, waktu bersama dengan keluarga. Ya Rekan Jati, seperti biasa selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini. Tetap terus konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jetty FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jetty, gimana kabarnya Anda pagi hari ini? Semoga weekend ini jadi waktu yang adem ya buat keluarga kecil kita. Nah, hari ini di sekitaran, di seputaran Jalan Wedana, cuaca cukup adem ya. Tidak terlalu panas, tapi juga tidak turun hujan. Ya, berharap di sekitaran rekan Jetty sekalian juga cuaca cukup adem ya, sehingga apapun kegiatan dan aktivitas yang Anda lakukan, Anda bisa melakukannya dengan baik. Saya mau menyapa rekan Jetty yang saat ini sedang beraktivitas di rumah, di kantor, ataupun yang sedang melakukan perjalanan ya. Kiranya rekan Jetty di pagi hari ini bisa melakukan seluruh aktivitas Anda dengan lancar tentunya. Bagi Anda yang melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa berhati-hati rekan Jetty ya. Hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi kapan saja. Pastikan Anda semua sudah berdoa mengawali pagi hari Anda bersama dengan keluarga. Mari kita jaga kesehatan kita dengan baik ya, kesehatan jasmani dan rohani tentunya. Selamat menikmati hari ini rekan Jetty, tentunya ditemani dengan Radio Jetty bersama-sama dengan Anda.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

berarti topik pagi ini untuk kita semua ya. Apapun aktivitas Anda sepanjang hari, baik weekend ataupun weekday, kita tidak akan terlepas dari aktivitas di ruang makan ya rekan Jati ya. Nah, berikut akan saya hadirkan beberapa tips untuk Anda sekalian, apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan di ruang makan kita. Yuhu, jangan kemana-mana ya rekan Jati. Setelah nomor bagus berikut ini, kami akan segera kembali.

Ya rekan Jati, masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Nah, mau membahas nih ya tentang tempat sakti di rumah. Iya, meja makan ya, ruang makan dan acara bersama di meja makan. Nah, kali ini topiknya, tipsnya yang saya mau kasihkan untuk Anda adalah satu meja makan, 1000 cerita cinta. Nah, rekan Jati, biasanya meja makan itu tempat untuk apa ya? Nah, rekan Jati, meja makan itu bukan cuma tempat ngabisin nasi ya. Meja makan itu ruang rapat, dalam tanda petik nih ya. Ruang rapat paling jujur di keluarga. Nah, di situ kita nggak pakai jabatan ya, nggak ada Pak Bos, nggak ada Bu Direktur. Yang ada cuman ayah, bunda, kakak, adik. Ha, sama semua ya. Nah, penelitian bilang nih rekan Jati, anak yang rutin makan bareng bersama dengan keluarga itu ada 3 hal ya. Yang pertama nih, lebih jujur cerita. Karena pas semua saling suap-suapan ya, makan bersama, pertahanan kita itu runtuh katanya ya. Anak lebih gampang bilang, lebih gampang cerita gitu ya. Hari ini aku dibully mah gitu ya. Hari ini aku senang sekali gitu. Atau hari ini aku dapat nilai jelek gitu ya. Semua itu bisa keluar saat di meja makan. Nah, yang kedua rekan Jati, kosa katanya naik nih ya. Ngobrol di meja makan itu kayak les bahasa gratis. Nah, ini mungkin buat anak yang masih di bawah usia kelas 1 SD ke bawah ya. Nah, ada banyak kosa kata baru yang baik yang bisa mereka dapatkan di meja makan. Nah, itu jauh lebih baik daripada kosakata baru yang mereka dapatkan dari TV, scroll internet, ataupun dari lingkungan yang belum tentu baik ya. Nah, yang ketiga rekan Jati, di meja makan itu ya, risiko stres lebih rendah katanya ya. Karena anak merasa, aku dilihat, aku didengar, aku diperhatikan. Sedangkan untuk para bunda, jadi lebih santai setelah aktivitas di rumah yang segudang perlu dikerjakan ya. Jadi di meja makan bisa ngobrol santai sejenak. Nah, sedangkan untuk para ayah, bisa mendapatkan suasana berbeda dari tempat kerja yang bikin mumet. Bersama dengan keluarga di meja makan orang-orang yang disayangi. Nah, rekan Jati, tapi zaman sekarang tantangannya berat ya. Ayah sibuk scroll berita, ibu balas chat arisan, arisan kompleks lah, arisan gampong. Anak nonton YouTube sambil makan. Wah, jadinya satu meja tuh bisa 4 dunia ya. Ya, tapi rekan Jati, ayo ya, yang sudah lama gak makan bareng, mulai tentukan makan bareng keluarga ya. Dimulai hari ini, minimal paling tidak 1 kali sehari ya. Letakkan HP-nya, fokuskan mata pada anggota keluarga, dan nikmati percakapan. Ya, jangan kemana-mana rekan Jati. Kami kembali setelah nomor bagus berikut ini dengan tips-tips lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda sekalian tentunya.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hai rekan Jati, selamat pagi menjelang siang untuk semua Anda yang masih mendengarkan di 103,6 Jati FM. Masih ngobrolin ya tentang weekend, waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Rekan Jati, coba nih tebak ya, kata apa yang paling langka di rumah tapi paling bikin adem? Nah, ada dua kata ya rekan Jati, maaf dan terima kasih. Cuma dua kata, ngomongnya 3 detik udah selesai, tapi bisa ngelunakin hati yang udah keras seharian, bisa bikin adem hati yang udah panas ya. Kita sering gampang ya rekan Jati bilang makasih ke kasir, ke kurir yang ngantar paket kita, atau ke teman kerja yang udah bantuin kita. Tapi ke pasangan sendiri yang udah nyuci baju kita tiap hari, yang nemenin kita tua nanti, yang selalu ada buat kita, seringkali kita lupa ya. Makasih ya bun, udah masakin dari subuh. Nah itu lebih gampang loh, lebih mahal dari segepok bunga mawar. Atau seorang ayah yang berani bilang, seorang suami yang berani bilang, bun maaf ya tadi aku bersuara terlalu keras di depan anak. Itu gak bikin wibawa jatuh ya rekan Jati, malah bikin anak yang kalau lihat itu jadi percaya nih, oh ayah manusia juga ternyata, tanggung jawab sama salahnya. Nah atau bunda yang bilang ya, makasih ayah udah lembur buat kita, jadi ngasih tambahan nih buat keluarga. Nah itu juga bikin bahan bakar buat ayah ya, semangat kerja lagi besok. Nah rekan Jati, coba ya bikin tantangan 7 hari nih. Tiap malam sebelum tidur, tiap orang wajib bilang 1 kata makasih dan 1 kata maaf ya ke anggota keluarga lain. Ingat-ingat saja nih apa saja yang sudah terjadi dan dilakukan sepanjang hari. Lalu bilang makasih buat apa yang sudah dikerjakan di sepanjang hari ini. Dan maaf tentunya ya. Biasanya nih ya rekan Jati awalnya tuh kaku, canggung gitu. Tapi lama-lama bisa jadi kebiasaan rekan Jati. Waktu ayah, waktu anak lihat ayah minta maaf ke bunda, dia bisa belajar bahwa orang dewasa juga bisa salah. Terus waktu misalnya anak dengar bunda bilang makasih ke ayah, dia bisa belajar menghargai. Ya rekan Jati, 2 kata ini oksigen ya. Maaf dan terima kasih. Gak kelihatan, tapi kalau gak ada, semua sesak. Rumah jadi pengap. Nah mulai hari ini rekan Jati jadikan ya kata maaf dan makasih sebagai doa harian keluarga kita. Karena rumah yang sering bilang maaf dan makasih, insya Allah ya dijauhi dari penyakit hati. Ya itu dia rekan Jati, tips buat Anda sekalian. Tetap terus konsen di sini di 103,6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Ya rekan Jati, pernah gak sih pas Sabtu pagi gitu semua bangun terus HP yang nyala duluan ya? Ayah scroll berita, bunda scroll resep, anak YouTube gaming ya. Tahu-tahu azan maghrib, badan capek tapi hati kosong. Itu tandanya rekan Jati bahwa weekend kita gak ada rencana ya. Dan kalau gak ada rencana, HP yang ngatur kita ya. Yuk bikin beda mulai weekend ini rekan Jati. Malam Jumat kumpul 5 menit bikin undian kegiatan ya. Nah jadi tulis 5 kertas kecil gitu ya, kira-kira kegiatan apa yang mau dilakukan. Contohnya misalnya jalan kaki 15 menit keliling kompleks, masak bareng mie kuah, bersih-bersih rumah plus dengerin lagu dangdut gitu ya, main kartu uno atau baca buku cerita bareng ya. Nah lalu dikocok tuh kertasnya yang mana keluar, itu yang jadi kegiatan kita besok pagi. Nah biar adil rekan Jati, ayahnya bisa puterin musik ya jadi wasit, bunda bisa siapin cemilan plus timernya ya, lalu anak yang pilih lagu plus jadi juri lomba. Semua ada peran, gak ada yang merasa disuruh doang. Nah gak usah mahal rekan Jati ya, gak usah jauh juga. Yang penting semua HP dimatiin selama 1 jam. Karena kenangan anak gak terbentuk dari foto yang penuh ya di galeri HP kita kan Jati ya. Tapi dari tawa pas ayah kalah main uno, atau pas bunda nyanyi vals ya lagunya ya waktu ngepel. Nah kuncinya sih cuma satu ya rekan Jati, konsistensi. Nah ini yang sulit nih ya. 1 jam seminggu aja, gak lebih dari liburan mahal. Tapi ini jauh lebih baik ya daripada ke pantai bareng-bareng tapi masing-masing sibuk pegang HP ya di pantainya ya, sibuk sama layarnya masing-masing. Nah malam Jumat gitu rekan Jati, yuk kocok kertas kegiatan ya, karena weekend terbaik bukan yang paling jauh jaraknya tapi yang paling dekat hatinya ya. Ya itu dia rekan Jati. Terus konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Jati FM

Ya, Rekan Jati masih bersama dengan saya ya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya, Rekan Jati, siapa nih ya yang paling panik pas mati lampu? Wah, di kota kita ini sering ya, cukup sering berapa kali mati lampu. Wah, itu gak nanggung-nanggung, cukup lama ya gitu. Nah, jadi kalau kita bicarain soal mati lampu itu

0: kotak darurat bahagia apa nih ya? Isinya murah meriah rekan Jati. Ada kartu Uno, buku teka-teki silang, lilin, senter, kertas plus spidol warna. Nah, bisa hal yang lainnya ya, rekan Jati bisa tambahin. Nah, pas lampu mati rekan Jati, jangan panik. Tapi coba sama-sama teriak bareng, yeay, kotak bahagia waktunya keluar, gitu ya. Nah, main tebak gambar pakai senter, pasti sudah bisa ya, buat hewan-hewan, gitu ya. Ayah nih bisa jadi dalang wayang dari bayangan tangan di tembok, anak yang tebak gambar. Atau bunda bisa cerita horor versi lucu, ya. Nah, atau anak juga bisa disuruh gambar rumah impian pakai lilin. Wah, yang paling jelek gambarnya dikasih hukuman nyanyi, ya. Nah, rekan Jati, mati lampu 2 jam bisa jadi 2 jam paling ditunggu anak ya. Karena biasanya momen bareng keluarga itu kalah sama layar HP. Nah, pas layar mati, barulah muka kita yang nyala. Nah, anak jadi tahu, bahagia itu gak tergantung listrik, tapi tergantung siapa yang nemenin kita pas lagi gelap-gelapan itu. Nah, ini juga latihan buat kita ya, rekan Jati. Gak semua yang mati itu musibah. Kadang Allah matiin listrik biar kita nyalain obrolan. Yeah. Nah, minggu ini, yuk rekan Jati, kita siapin kotak bahagia ya.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, aku ada untukmu, dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Ya rekan Jati, itu tadi nomor bagus yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari Bryan Adams ya. Nah rekan Jati, gak terasa ya, sudah hampir 2 jam kita habiskan bersama ngobrolin tentang weekend yang berkualitas bersama dengan keluarga kita. Oke rekan Jati, sampai di sini dulu pertemuan, perjumpaan kita kali ini ya. Makasih udah nemenin dari jam 10 tadi sampai hampir jam 12 siang ini. Semoga tips dan ilmunya yang sudah dibagikan jadi berkah dan amal buat kita semuanya. Jaga kesehatan, jaga hati, jaga keluarga kecil kita ya. Sampai ketemu lagi di weekend berikutnya dengan tema baru yang insya Allah lebih seru ya rekan Jati. Saya Lilis GM pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Sabtu edisi 27 Juni 2026 kembali lagi bersama Sapana di Sona Love Story menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati, bagaimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia dan menikmati akhir pekan dengan penuh semangat tentunya. Buat yang lagi santai di rumah, lagi kerja, lagi nongkrong mungkin sama temen atau masih dalam perjalanan pulang, terima kasih sudah menjadikan 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh sebagai sahabat.
1: Yang ku cari, yang
0: tentunya rekan Jati, hari ini Sabtu edisi 27 Juni 2026. Kembali lagi di sini bersama Savana di Sona Love Story, menemani Anda dengan aneka informasi atau cerita-cerita cinta dan juga bakalan diiringi dengan nomor-nomor bagus tentunya.
1: Rasa cinta ini.
0: Biasanya rekan Jati, kalau dengerin kata love story, mungkin nih pikiran kita langsung tertuju pada kisah-kisah percintaan. Tapi hari ini beda rekan Jati. Kali ini Savana mau mengajak rekan Jati untuk ngebahas tentang cinta, tapi dalam bentuk yang berbeda, yaitu bentuk yang rasanya sudah sedekat nadi dengan kita, tapi tidak satu jiwa saja, tapi tidak satu badan juga, yaitu persahabatan.

alasan menarik kenapa Sabana mau mengajak Rekan Jati untuk ngebahas satu hal ini. Karena dalam hidup ini Rekan Jati, terkadang semua orang yang hadir dalam hidup kita ada yang menetap, ada juga yang hanya singgah, dan juga ada yang bertahan menjadi sahabat sejati. Nah, jadi Rekan Jati hari ini Sabana mau mengajak Rekan Jati untuk ngebahas atau sharing-sharing tentang seputaran bagaimana sih cara mengenali persahabatan sejati, dan kenapa bisa ada tumbuh rasa-rasa sayang kepada sahabat, rasa menjadikan sahabat itu malah seperti saudara kita tapi tidak sedarah, atau hal-hal rasa kasih sayang lainnya yang membuat silaturahmi ya Rekan Jati mungkin, atau hubungan chemistry juga yang begitu melekat ketika bersama sahabat.

Dan tentunya Rekan Jari Sabana akan membahas tentang hal-hal sederhana, bagaimana cara kita mengenali apakah itu persahabatan atau tidak, atau hanya sekedar teman, atau memang menjadi sahabat kita ada saat kita dikala duka, ada di saat kita dikala senang juga. Jadi Rekan Jati, tapi setelah Sabana puterin nomor-nomor bagus ini, buat Rekan Jati jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103.6 Jati FM, Bahar Oban Aceh.

Iya, Rekan Jati, baru saja kita dengerin satu lagu bagus darinya, Tulus Cahaya. Ya, seperti sebelumnya Rekan Jati, kita bahas di mana memang dalam perjalanan hidup ini akan ada banyak sekali orang yang datang dan pergi silih berganti. Sebagian orang yang kita temui Rekan Jati bisa pergi tanpa meninggalkan kesan apapun. Tetapi yang lain mungkin akan menjadi teman, bahkan bisa jadi menjadi sahabat sejati. Semampuku walaupun Rekan Jati kadang tidak terlalu terlihat jelas, sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa kita temukan dari seseorang yang akhirnya menjadi sahabat sejati kita. Dimana Rekan Jati kita bisa melihat dari bagaimana komunikasi antara kita berdua, bagaimana sikapnya saat kita bertengkar atau berdebat, dan bagaimana juga ia bisa menjadi sosok penengah sekaligus pendukung kita di kala susah. Jalan utara. Sama seperti satu nomor bagus ini dari Tulus Rekan Jati, di mana rasanya kalau sudah bersama sahabat, rasanya apapun akan kita berikan, apapun akan kita arahkan, apapun akan kita jalani bersama. Seperti hiperbola menjadi cahaya ya Rekan Jati, kayak menunjukkan arah, bahkan menerangi jalan ketika kita memang sudah sangat sayang sekali kepada seseorang.

0: Dan juga nih rekan jati, memiliki sahabat sejati bukan hanya bisa mengusir kesepian kita, tetapi juga baik untuk kesehatan mental. Dan ada hal juga yang perlu diingat, di mana rekan jati, persahabatan yang sehat melibatkan komunikasi dua arah yang terbuka. Artinya, ketika kita atau kamu menganggap seseorang sahabat sejatimu, pastikan ia pun menganggapmu sebagai sahabat sejatinya.
1: Duhai cahaya, terima aku. Aku ingin kau lihat yang kau.
0: Jadi rekan jati, di sini Savana mau ngebahas ada beberapa tips atau cara atau ciri-ciri untuk kita mengetahui siapa sebenarnya sahabat sejati sesungguhnya dalam hidup. Dimana yang pertama rekan jati adalah selalu mendukungmu dalam objektif. Di mana sahabat sejati adalah orang yang selalu memberi dukungan, baik di saat susah maupun senang. Dan juga rekan jati, kalau ngomongin soal sahabat, ia akan datang dengan senang hati mendengarkan, memvalidasi perasaan, atau membuat kita merasa menjadi lebih baik, tetapi tidak membuat kita terjebak dalam toxic positivity.

0: termasuk kesalahan-kesalahan atau hal-hal buruk.
1: Aku pastikan jalanmu terang.
0: Dan satu lagi rekan, jadi tanda seseorang merupakan sahabat sejati adalah jika ia mampu menegur jika kamu melakukan hal-hal salah. Dan ketahuilah, saat seorang sahabat sejati menegur semata-mata karena ia ingin yang terbaik dan ia sangat mencintai dan menyayangimu.
1: Tahu cara mengurai semua bila aku.
0: Dan Sapan akan kembali lagi rekan jati dan sharing-sharing seputaran ciri-ciri sahabat sejati dan bagaimana kita bisa merasakan rasa kasih sayang, rasa cinta yang penuh ketika bertemu dengan sahabat. Jadi ada satu nomor bagus juga rekan jati dari Suara Kayu featuring Pebi Putri, Kembali Pulang, yang spesial untuk kita di siang ini.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, rekan, jadi baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus darinya Hindia. Semua lagu cinta terdengar sama. Dan juga rekan jati, alhamdulillah tidak terasa kita telah melewati ba'da zuhur. Dan juga kita telah melewati berbagai aktivitas selama sepekan ini ya rekan jati. Ada yang dipenuhi dengan pekerjaan, ada yang dipenuhi dengan belajar, ada yang dipenuhi dengan usaha maupun berbagai ujian di kehidupan. Dan juga rekan jati selalu bersyukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berhasil melewati minggu ini hingga dapat kembali berkumpul dalam ketaatan kepadanya, baik bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Karena semua lagu cinta terdengar sama. Di siang seperti ini rekan jati cocok sekali menjadi pengingat untuk kita sejenak bahwa setiap pekan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi bukan hanya sebenarnya setiap pekan rekan jati, tapi setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Jadi mari kita jadikan hari ini sebagai awal untuk menenangkan hati, meningkatkan ibadah juga tentunya, memperbanyak hal-hal baik, menjaga silaturahmi, serta menebar kebaikan kepada sesama.

Dan tentunya Rekan Jati masih di sini bersama Savana di Zona Love Story menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat nanti Rekan Jati. Dan Savana akan kembali lagi nanti dan ngebahas juga tentang tema hari ini, ciri-ciri sahabat sejati yang mungkin perlu kita lihat, perlu kita perhatikan, dan juga adakah hal yang sama seperti yang kita rasakan. Tapi setelah Savana puterin nomor-nomor bagus ini, jadi ada satu nomor bagus darinya Mahadewa, Immortal Love Song Special untuk kita di siang ini di Zona Love Story. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Ya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya, Seventeen, kemarin. Dan juga rekan jati, lagu ini juga sama maknanya kepada tentang persahabatan. Dimana rekan jati, kalau tadi kita sudah bahas tentang ciri-ciri persahabatan, dimana persahabatan selalu mendukung dengan objektif, selalu mendukung ketika kita melakukan hal-hal yang baik, dan selalu mengingatkan kita kalau kita sudah berada di jalur yang salah. Dan selanjutnya rekan jati, kalau ciri-ciri lain dari sahabat sejati yang perlu kita ketahui adalah dia atau kita selalu ada di dalam mengurangi perasaan stres. Dimana rekan jati, saat muncul masalah membuat kita sedih, sahabat sejati akan selalu punya waktu untuk mendengarkan dan membantu kita mencari solusi. Dimana rekan jati, teman dekat Anda bisa jadi salah satu adalah sahabat sejati jika Anda merasa tenang saat menceritakan masalah kepadanya. Dan hal ini dipercaya dan saling mempercayai. Dan juga sebaliknya rekan jati, kalau teman dekat kita terus-menerus membuat gelisah, stres dan juga sedih, mungkin hubungan pertemanan yang sedang dijalani merupakan bagian dari hubungan beracun atau toxic relationship. Jadi jika dilanjutkan, kita bisa terluka secara mental dan Dan juga masih banyak lagi rekan jati, ciri-ciri sahabat sejati yang bakalan Sofana bahas di Zona Love Story ini. Jadi buat rekan jati, jangan kemana-mana karena banyak sekali nomor-nomor bagus juga yang mengiringi. Jadi ada satu nomor bagus darinya Liodra, Sampaikan Rindu. Mungkin rindu buat sahabat-sahabat kita yang sudah lama tidak bersua, sudah lama tidak berjumpa. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta.
1: Ya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya Arsi Widianto, Cerita Cinta. Dan selanjutnya rekan jati, ciri-ciri sahabat yang memang perlu kita ketahui selanjutnya adalah dimana kalau tadi rekan jati dia selalu ada di kala kita suka maupun duka, lalu membantu kita juga dalam mengurangi rasa stres dan selanjutnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi kita.
0: Berawal tatap mata, hangatnya sapamu, mengapa jadi gundah?
1: Jadi rekan jati, jika Anda bisa berbicara apapun ke sahabat tanpa ragu, meski kalian tidak bertemu setiap hari, itulah yang dinamakan dengan sahabat sejati. Misalnya nih rekan jati, Anda nyaman, aman, dan percaya untuk membicarakan masalah keluarga dengannya, padahal hal tersebut biasanya tidak ingin Anda umbar ke siapapun. Begitupun sebaliknya rekan jati, jika sahabat Anda menyampaikan hal apapun, baik masalah maupun mengkritik sikap Anda yang salah, itu artinya dia percaya dan merasa aman bersama kita. Dan hal ini merupakan tanda kalian merupakan sahabat sejati satu sama lain.

Dan itu tadi dia rekan jati. Kalau sahabat sejati pasti akan memberikan kita rasa aman dan nyaman. Dan tentunya Sopan akan kembali lagi rekan jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Parulian featuring Raisa. Dan rekan Jati masih ngebahas tentang jenis-jenis sahabat. Dimana rekan Jati, kalau kita bersama sahabat selalu, pasti rasanya selalu merasa senang. Dan kalau sudah lama tidak bertemu, ada rasa kangen. Dan tidak melulu soal senang atau bahagia saja rekan Jati. Makna dari sahabat sejati selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah ketika kita berselisih paham atau bertengkar. Sahabat sejati tidak akan diam sampai akhirnya lost contact. Tetapi rekan Jati berusaha menemukan jalan untuk kembali ke sahabat adalah salah satu cara yang memang sangat dewasa dalam hubungan persahabatan. Dan setelah konflik selesai, rekan Jati ada rasa lega atau bahkan saling memahami antara hubungan persahabatan, di mana rekan Jati bisa menjadi lebih erat dari sebelumnya. Dan rekan Jati seakan-akan kembali lagi, tapi setelah lagu-lagu bagus ini.

Ya, rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus dari Judika, Jikalau Kau Cinta. Yang sudah membawa kita, rekan Jati, ke pukul 13 lepas dari 56 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tak terasa, rekan Jati, kita sudah berada di penghujung zona Love Story hari ini, edisi 27 Juni 2026 bersama Savana. Dan terkadang rekan Jati, kalau ngomongin tentang butuh waktu atau ingin menghabiskan waktu menyendiri atau me time karena perlu sejenak, tapi rekan Jati, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Tetap menjalin komunikasi dengan sahabat untuk mewujudkan pertemanan yang sehat dan berdampak positif, dan selalu menciptakan rasa cinta, rasa kasih sayang yang utuh dan sepenuhnya. Karena rekan Jati, dengan menjaga persahabatan, mewujudkan hubungan yang baik, mewujudkan hubungan yang sehat dalam pertemanan, akan berdampak positif juga pada kesehatan dan fisik dan juga mental Anda. Dan itu tadi dia rekan Jati, tips terakhir sekaligus tips penutup di Zona Love Story hari ini. Kita semua rekan Jati memang diajarkan untuk menjaga silaturahmi, menjaga hubungan baik, agar tetap tumbuh benih-benih cinta, benih-benih rasa kasih sayang antar sesama. Dan tak terasa rekan Jati sudah pukul 13 lepas dari 57 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah saatnya saya Sapana izin pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Sapana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Bedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM menemani Anda di siang hari ini di Zona Woman Magazine hingga jam 4 sore. Pastikan jangan kemana-mana rekan Jati, karena beragam artikel seputar kesehatan, kecantikan, dan gaya hidup wanita akan saya hadirkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Rekan Jati, jika Anda seorang perempuan yang bekerja di kantor, tampilan yang rapi dan profesional tentu sangatlah penting ya. Namun dengan memakai hijab ya, seringkali kita bingung bagaimana membuat tampilan makeup yang sesuai dengan hijab dan juga bisa tahan seharian. Nah, memilih makeup untuk hijab membutuhkan perhatian khusus agar bisa menciptakan tampilan yang sesuai dengan gaya berhijab. Penting untuk memilih makeup yang sesuai dengan warna hijab dan juga jenis kulit. Pastikan menggunakan makeup yang ada logo halal dan sudah ada BPOM-nya, Rekan Jati. Hindari juga penggunaan produk yang mengandung alkohol atau bahan-bahan berminyak berlebihan, karena hal ini dapat membuat makeup menjadi luntur dan membuat kulit terlihat kusam. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan berbagai produk dan warna-warna yang sesuai dengan kepribadian dan juga selera Anda. Nah, tentunya di kesempatan siang hari ini, saya mau berbagi ke Anda ada beberapa cara makeup natural untuk perempuan yang berhijab. Nah, yang pertama Rekan Jati ya, gunakan foundation yang ringan ya. Jadi foundation dengan tekstur ringan akan membantu menciptakan tampilan makeup yang natural. Kemudian pilihlah foundation yang cocok dengan jenis kulit dan pastikan untuk meratakannya dengan baik agar tidak terlihat tebal di bawah hijab Anda.

0: maskara yang waterproof rekan Jati, dan gunakan juga lipstick yang sesuai dengan warna kulit Anda. Jadi pilihan lipstick dengan warna-warna netral seperti lipstick warna nude, peach atau pink, ini akan membantu menciptakan tampilan natural yang cocok untuk sehari-hari. Jadi sesuaikan warna lipstick dengan warna kulit ya, agar terlihat lebih natural dan cocok dengan hijab yang Anda kenakan. Jadi dengan mengikuti tips-tips yang saya sudah bagikan ke Anda rekan Jati ya, ini tentu akan menciptakan tampilan makeup yang cantik, natural, dan sesuai dengan aturan berhijab. Ingatlah bahwa tujuan dari makeup natural untuk menonjolkan kecantikan alami tanpa terlihat berlebihan. Selamat mencoba rekan Jati.
1: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Masih di zona Woman Magazine hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian barat nantinya, rekan Jati ya. Pernah enggak Anda mengalami yang namanya overthinking atau terlalu memikirkan tentang masa depan gitu ya? Jadi menghadapi masa depan seringkali menjadi sumber kecemasan dan kekhawatiran bagi banyak orang. Nah, overthinking atau terlalu berlebihan ini dapat menjadi tantangan yang melelahkan dan menghambat kemajuan pribadi kita. Ada sikap-sikap tertentu yang bisa kita terapkan, rekan Jati, dan dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan terkait masa depan. Nah, saya mau bagikan ke Anda nih, ada sikap positif yang dapat membantu untuk mengatasi overthinking dan kita juga bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Apa saja nih, rekan Jati? Yang pertama adalah berfokus menjalani masa kini sebaik mungkin. Jadi, salah satu kunci untuk menghindari overthinking tentang masa depan adalah fokus pada momen sekarang. Jadi, alihkan perhatian Anda dan kekhawatiran akan apa yang terjadi dan nikmatilah pengalaman hidup saat ini. Penting memang untuk merencanakan dan menetapkan tujuan, tetapi jangan biarkan itu mengambil alih kehidupan Anda sepenuhnya. Cobalah untuk menemukan kebahagiaan dalam aktivitas sehari-hari, karena itu akan membangun hal-hal yang positif di dalam diri Anda dan membantu menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan gitu ya. Jadi boleh rekan Jati mikir tentang masa depan gitu ya, tapi fokus dulu ke yang sekarang gitu ya. Jangan berlebihan untuk hal-hal yang ada di depan Anda gitu rekan Jati ya. Yang kedua adalah Anda disiplin membangun rutinitas yang produktif. Jadi ini dapat membantu menstabilkan pikiran dan memberikan perasaan yang lebih baik lagi terhadap Anda. Jadi disiplin dalam menjalankan rutinitas tentu akan mengarahkan Anda ke hal-hal yang lebih positif ya. Jadi ketika Anda memiliki jadwal tetap, Anda dapat menghindari rasa bingung dan ketidakpastian yang sering sekali menjadi pemicu overthinking. Pastikan untuk punya waktu istirahat cukup rekan Jati dan punya waktu juga untuk rekreasi gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak pekerjaan gitu ya tanpa waktu untuk bersantai dapat meningkatkan tekanan dan memicu overthinking. Jaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup Anda rekan Jati ya. Yang selanjutnya adalah kita perlu mensyukuri setiap proses yang dijalani. Jadi mensyukuri setiap langkah dalam perjalanan hidup adalah cara efektif untuk mengurangi kecemasan tentang masa depan. Seringkali overthinking ini muncul karena fokus pada tujuan akhir tanpa menghargai perjalanan dan proses yang ditempuh. Setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, membentuk karakter Anda dan membawa Anda lebih dekat ke arah yang diinginkan. Jadi mencatat pencapaian kecil dan mensyukuri setiap langkah yang diambil dapat membantu Anda merasa lebih percaya diri dan menghargai nilai pengalaman hidup ini, rekan Jati. Wah, luar biasa ya. Ini juga akan membantu menolong kita melihat bahwa setiap proses itu memiliki tujuan dan pelajaran yang berharga, rekan Jati ya. Jadi ketika kita mengucap syukur, rekan Jati, ada kelegaan di dalam hati kita gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa lebih tenang lagi menghadapi hari-hari yang akan muncul ke depannya. Nah,

Ya rekan jati, sikap berikutnya yang mesti kita terapkan agar tidak overthinking adalah berlapang dada menerima setiap hasil. Ini agak susah secara prakteknya. Tidak semua dalam hidup ini memang sesuai dengan rencana kita, rekan jatilah. Dan itu adalah hal yang wajar. Sikap yang penting untuk menghindari overthinking adalah menerima hasil baik yang dianggap sukses maupun yang dianggap kegagalan. Bahwa itu merupakan sebagai bagian dari perjalanan. Jadi jangan biarkan kegagalan menjadi beban pikiran yang berlebihan ya. Dan alihkan setiap pandangan Anda dari kesalahan dan kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Jadi kegagalan itu bukan akhir segalanya, rekan jati ya. Sebaliknya lihatlah sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Jadi terima hasilnya dengan lapang dada, evaluasi pengalaman tersebut dan terapkan pembelajaran untuk memperbaiki langkah-langkah berikutnya. Jadi penting nih ya rekan jati untuk berlapang dada, menerima setiap hasil yang saat ini mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Tapi kita boleh menjadikan ini sebagai pembelajaran bahwa ada hal-hal lain, ada hal-hal kedepannya yang akan kita lakukan sebagai perbaikan ya. Nah sikap selanjutnya rekan jati, mau terus belajar hal-hal baru di dalam hidup ini. Kadang-kadang memang rekan jati rasa ingin tahu dan keinginan untuk terus belajar adalah sikap yang dapat membantu kita mengalihkan fokus dari overthinking tentang masa depan. Jadi melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran baru tidak hanya memberikan kegembiraan dan pencapaian, tetapi juga memberikan perasaan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh. Ingat rekan jati ya, selalu ada peluang untuk mendapatkan pengetahuan baru dan keterampilan baru. Anda bisa mengikuti semacam kursus ya, membaca buku atau bahkan mencoba hobi baru. Ini adalah cara-cara sederhana untuk terus mengasah pikiran Anda dan mengalihkan perhatian dari kekhawatiran akan masa depan. Masih ada nih rekan jati ya, hal-hal lain yang perlu kita lakukan supaya tidak overthinking nih. Jadi kita berusaha untuk beradaptasi dengan setiap perubahan sebaik mungkin rekan jati ya. Jadi menghadapi masa depan juga berarti menghadapi perubahan. Jadi sikap positif terhadap perubahan dan keterbukaan terhadap kemungkinan baru adalah kunci untuk mengatasi overthinking. Sebagai manusia, kita mungkin cenderung merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian. Tetapi beradaptasi dengan fleksibilitas dapat membantu mengurangi kecemasan yang berlebihan, rekan jati ya. Karena memang overthinking seringkali dipicu oleh ketidakpercayaan diri dan pikiran negatif terhadap kemampuan sendiri. Jadi kadang kita merasa gak percaya diri nih rekan jati ya. Akhirnya kita berpikiran negatif terhadap kemampuan kita. Jadi untuk mengatasinya penting untuk mengembangkan pandangan positif terhadap diri sendiri. Fokus pada kekuatan dan pencapaian pribadi dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan gitu rekan jati ya. Jadi pahamilah bahwa setiap orang itu memiliki keunikan dan nilai yang berbeda. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri rekan jati ya. Terima diri Anda apa adanya. Lakukan hal-hal yang positif setiap hari untuk mengubah pola pikir dan Anda bisa merancang pemikiran yang tentu mendukung Anda gitu ya. Jadi dengan demikian Anda dapat membimbing diri Anda sendiri menuju hal-hal yang lebih baik gitu rekan jati ya. Dan tentunya bisa mengatasi overthinking, pemikiran yang terlalu berlebihan ya terhadap masa depan.

0: Masih dari 103,6 JTE FM, The Heart of Banda Aceh. Saya masih punya artikel selanjutnya untuk Anda, rekan JTE, ya, di Zona Women Magazine hari ini gitu. Khususnya untuk Anda yang menjadi seorang ibu dan aktif bekerja, mungkin ini gak mudah ya, rekan JTE, ya. Apalagi jika memiliki anak yang usianya bisa dikatakan masih kecil atau masih balita. Hal itu juga sempat dialami oleh seorang public figure dan ibu muda, rekan JTE, ya. Dia adalah Nikita Willy. Tahu ya Nikita Willy? Public figure, bintang sinetron, rekan JTE, ya. Saya kutip dari kompas.com, Nikita pun bercerita bahwa sebagai ibu baru, dia tentu pernah mengalami kelelahan saat mengurus anaknya. Anaknya itu bernama Isa, ya, yang memang sebentar lagi menginjak usia 2 tahun. Namun di sela-sela kesibukannya, Nikita mencoba untuk tetap menyempatkan waktu untuk dirinya sendiri, ya, atau yang disebut dengan me time, rekan JTE, ya. Jadi menurut Niki, memiliki rutinitas yang berbeda gitu setiap harinya membuat dia lebih tahu rencana-rencana ke depan seperti apa, sehingga di tengah-tengah kesibukannya dia punya kesempatan dan juga untuk melakukan banyak hal, rekan JTE, ya. Namun dia punya kesepakatan juga dengan suaminya untuk mereka punya waktu untuk diri sendiri atau yang disebut dengan me time gitu, ya. Jadi ketika memang mereka menerapkan smart parenting gitu, ya, jadi bahwa pola asuh terhadap anak itu bukan hanya tanggung jawab dari ibu saja, namun tanggung jawab dari kedua-duanya gitu, ya. Jadi mereka bisa mendidik anak ini berbagi gitu, rekan JTE. Sekaligus juga mereka punya kesepakatan pada waktu misalnya si anak dengan sang ayahnya, maka si ibu punya waktu untuk dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika si anak bersama ibunya, ada kesempatan untuk sang ayah juga untuk me time atau waktu untuk diri sendiri gitu, rekan JTE, ya. Jadi meskipun masih aktif di dunia hiburan, namun Nikita mengaku membatasi dirinya untuk bekerja di luar rumah. Walaupun memang untuk urusan menjaga si kecil, dia juga tidak menampik kalau ia memiliki dukungan yang kuat dari keluarganya. Jadi sekalipun kesibukan di keluarga padat, Niki tetap menerapkan waktu untuk dirinya sendiri karena dia mengingat bagaimana waktu untuk diri sendiri ini adalah sangat penting untuk kesehatan mentalnya, rekan JTE, ya. Tentu ini penting juga dalam mendukung karirnya dan juga keluarganya. Seperti itu Nikita Willy, rekan JTE. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda punya waktu untuk diri Anda sendiri, rekan JTE, ya? Kalau belum, ini mulai bisa diterapkan gitu. Dipikirkan bagaimana di tengah-tengah kesibukan Anda, di tengah keluarga, buat kesepakatan dengan pasangan Anda bahwa ada waktu-waktu tertentu yang memang digunakan untuk diri sendiri gitu, ya. Gak tiap hari dong, rekan JTE. Seminggu sekali misalnya. Jadi pada waktu kesempatan untuk diri sendiri yang Anda lakukan, itu tidak akan diganggu oleh pasangan, tidak diganggu oleh keluarga gitu, ya. Anda bisa menikmati waktu sendiri ini gitu, rekan JTE, ya. Nanti saya akan punya artikel lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTE FM.
1: Kalau penting, penting sekali, ya. Karena anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik kalau dia sehat. Sementara kalau dia sakit-sakitan dan sakit itu berbahaya, butuh waktu yang lama, bisa bikin dia cacat, bahkan yang fatal bisa menimbulkan kematian, dia nggak bisa tumbuh dengan optimal. Jadi imunisasi ini untuk mencegah supaya anak-anak tersebut tidak terkena penyakit yang berbahaya tadi yang bisa menimbulkan kecacatan, bahkan kematian, sehingga dia bisa sehat, bisa sekolah, bisa mencapai cita-citanya. Jadi mencegah dia supaya tidak sakit, penyakit-penyakit tertentu yang bisa dicegah.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Nah rekan Jati, artikel berikutnya adalah seputar kesehatan ya. Jadi beberapa orang mungkin terbiasa melewatkan waktu makan siang karena pekerjaan atau aktivitas yang padat. Gimana dengan Anda rekan Jati? Makan siangnya sudah tidak Anda lewatkan ya? Ini penting rekan Jati, karena ada masyarakat yang tidak makan siang karena faktor ekonomi. Lantas, apa akibatnya bila tidak makan siang? Untuk mengetahuinya rekan Jati, ada beberapa hal yang terjadi pada tubuh akibat tidak makan siang ya. Apakah makan siang mencegah stunting? Begini penjelasan dari IDAI, apa akibat dari tidak makan siang. Jadi dilansir dari kompas.com, ada beberapa hal yang terjadi pada tubuh jika tidak makan siang, antara lain menurunkan produktivitas di sore hari dan cenderung merasa lemas dan tidak bertenaga. Jadi untuk Anda yang melewatkan makan siang rekan Jati, justru memang yang terjadi Anda menjadi lemas dan tidak bertenaga ya. Kondisi ini mengakibatkan produktivitas di sore hari menurun, yang ditandai dengan sering menguap atau mengantuk. Kemudian badan juga terasa lelah dan susah fokus ya. Ini juga menyebabkan kadar gula darah tidak terkendali ketika Anda melewatkan makan siang rekan Jati. Kenapa bisa malah menyebabkan kadar gula darah tidak terkendali? Karena seringkali seseorang justru ketika nggak makan siang nih rekan Jati, dia akan

0: gula darah tetap stabil. Jadi memang penting ya rekan jati untuk tetap kita menerapkan pola hidup yang sehat, jangan sampai meninggalkan makan siang rekan jati ya. Dan rekan jati, beberapa orang juga tidak makan siang ini memang cenderung mengkonsumsi makanan dengan porsi yang banyak pada sore atau malam hari untuk meredakan rasa laparnya. Nah, ini nih peringatannya. Jadi ketika makan malam dengan porsi yang lebih banyak rekan jati ya, ini bisa memicu kenaikan berat badan. Terlebih jika setelah makan Anda memilih untuk tidur gitu ya, atau tidak melakukan aktivitas fisik. Jadi itulah mengapa rekan jati makan siang ini penting untuk kesehatan kita rekan jati ya. Usahakan membiasakan diri untuk makan siang, ya misalnya dengan menyiapkan bekal dari rumah, dan tentunya Anda disiplin terhadap waktu ya.
1: Inilah 103.6

0: Rekan Jati akhirnya tuntas sudah kebersamaan saya Casey menemani Anda di Zona Woman Magazine hari ini. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah konsen dari tadi di 103,6 JTFM. Semoga artikel-artikel yang saya hadirkan bermanfaat untuk Anda. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Casey yang bertugas, sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Udana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di suasana hari Sabtu ya, pukul 16, kita kembali lagi di Zona Lagu Bagus bersama dengan Sheila. Di cuaca yang agak sedikit-sedikit mendung ya, sebenarnya pas sekali ditemani oleh sebuah nomor pembuka suara kita untuk sore hari ini, Payung Teduh untuk Perempuan yang Sedang Dalam Pelukan. Dan semoga bisa menemani aktivitas sore rekan Jati, karena kita akan mendengarkan nomor-nomor yang pastinya bagus hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Tetap konsen di sini ya.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, tahap Banda Aceh. Rekan Jati, kadang yang membuat seseorang menari bukan hanya karena wajahnya yang cantik ya atau tampan, tetapi karena caranya membuat kita nyaman dan menjadi diri sendiri. Karena pada akhirnya nih, banyak orang akan mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa nih, bukan sekadar bagaimana penampilan kita. Mungkin itu salah satu makna ya dari nomor bagus yang baru aja Anda dengarkan, Raim Laodi, Lesung Pipi. Ya, kadang memang lirik-lirik lagu itu mewakili perasaan kita sore ini ya, Rekan Jati. Dan senang sekali Sheila hari ini dapat menemani Anda di zona lagu bagus. Selamat menikmati.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM Dahanoh Banda Aceh. Rekan Jati, pernah gak sih kita pergi ke tempat yang dulu sering kita kunjungi bersama seseorang ya? Kadang kita lihat jalannya masih sama, bangunannya masih sama, bahkan mungkin warung kopinya juga masih ada di situ ya. Tapi kok rasanya berbeda ya? Mungkin karena yang membuat sebuah tempat menjadi istimewa bukan kotanya nih, melainkan orang yang pernah ada dalam cerita itu.

0: tempat itu membuat suatu kenangan timbul ya. Dan semoga kenangan-kenangan baik yang hadir dalam memori rekan jati ini dan membuat rekan jati bersemangat.
1: Atau mungkin selamanya rumahku hanyalah kita.
0: Gak apa-apa kita tinggalin ya, kota ini tak sama tanpamu, dari Nadif Basalama. Dan kita menuju senja sudut kota dari Samuel Cipta nih rekan jati. Memang senja itu punya warna yang indah ya. Oke, kita lanjut, dan sepertinya kita gak perlu nih membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena setiap orang pasti punya waktunya masing-masing ya untuk sampai pada tujuan terbaiknya.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, semakin bertambahnya usia ya, kadang kita mulai memahami nih bahwa cinta gak selalu berbentuk kata-kata romantis. Kadang cinta hadir dalam bentuk perhatian, pengorbanan yang gak diceritain nih, atau seseorang yang selalu ada ketika kita sedang gak baik-baik aja. Sepertinya untuk memahami cinta itu ya harus dirasakan dengan hati nih. Kadang suka love bombing gak sih? Minggu depan udah berbeda ternyata ceritanya ya. Oke, kita masih berada di zona lagu bagus di 103,6 JTFM bersama dengan Sheila.

0: harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6 JT FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada satu kabar baik yang mungkin perlu kita dengar hari ini ya. Yaitu apapun yang sedang membuat kita sedih sekarang, suatu saat pasti akan berlalu juga. Mungkin gak hari ini, mungkin juga gak minggu depan, tapi akan ada waktunya kita bisa tersenyum lagi tanpa beban sama sekali. Jadi jangan menyerah ya rekan Jati, bahagia selalu punya cara untuk menemukan jalannya kembali. Sebuah nomor bagus dari Pice Kota nih, bahagia lagi ya. Semoga menemani sore hari Anda. Oke rekan Jati, kita masih ada di zona lagu bagus bersama Sheila ya, hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, kadang kita suka memaksakan hati ya untuk berhenti merindukan seseorang nih. Padahal rindu sendiri itu gak punya tombol on off-nya ya. Jadi ya dia datang gitu aja nih. Dan kalau hari ini Rekan Jati masih merindukan seseorang ya, ya gak apa-apa. Nikmatin aja prosesnya sampai hati Rekan Jati tenang ya. Dan buat Rekan Jati yang sedang merindukan seseorang di sore hari ini ya, ungkapkan aja lewat lagu nih. Boleh WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036. Selamat bergabung buat Rekan Jati dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami dari audio mobil, apps ataupun streaming di www.radiojatifm.com ya. Dan buat Rekan Jati yang masih bekerja, semoga tetap semangat. Yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga selalu diberi kelancaran dan tiba dengan selamat di rumah. Dan terima kasih sudah menjadikan Jati FM teman sore hari ini.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kadang hidup mempertemukan kita dengan banyak orang ya. Ada yang datang sebentar, ada yang tinggal lebih lama, sampai suatu hari hadir seseorang yang membuat kita merasa nyaman.

Dan mungkin itulah yang disebut rumah oleh sebagian orang nih rekan Jati. Bukan tempatnya aja yang berbentuk rumah, tapi perasaannya nih, perasaan kita untuk pulang setelah lelah dan letih ya. Dan di sore hari ini Sheila masih menemani Anda di zona lagu bagus ya. Kita masih mendengarkan nomor-nomor yang pernah hits di masanya nih rekan Jati. Dan semoga rekan Jati suka. Dan terima kasih sudah konsen di 103,6 CTFM.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu, hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
5: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
6: Jet setter, go getter.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, setiap orang memang punya keistimewaan ya, yang gak bisa dibandingkan dengan siapapun. Mungkin kita sering merasa biasa aja nih, padahal di mata orang lain ya, kehadiran kita bisa menjadi alasan mereka tetap tersenyum atau tetap semangat dalam menjalani hari. Jadi Rekan Jati, jangan terlalu sibuk nih membandingkan diri dengan orang lain ya. Karena setiap orang diciptakan dengan cerita dan keunikannya masing-masing. Dan bisa jadi Anda adalah one in a million bagi seseorang. Oke, Rekan Jati, udah gak terasa nih lepas 26 menit dari pukul 17 ya. Dan kita tetap di Zona Lagu Bagus bersama dengan Sheila.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, biasa kalau sendiri ya, kita banyak mulai, apa ya, pikiran kita nih mulai ngobrol kemana-mana nih ya, baik mengingat masa lalu atau memikirkan masa depan, sampai memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi nih. Coba sekali-kali ya, di hari Sabtu sore ini kita nggak usah memikirkan apa-apa, kita hentikan sejenak nih antara yang ada di pikiran dan di hati, rekan Jati. Ya, karena memang hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai ya, tapi tentang siapa yang bisa menikmati perjalanan dengan baik. Oke, rekan Jati udah lepas 6 menit dari pukul 5.30 ya. Dan semoga rekan Jati bahagia di hari ini ya. Terima kasih sudah konsen di 103,6 CTFM.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.

0: berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus Unmuha di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di Unmuha, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unmuha Aceh.
0: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
3: ya,
2: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, kadang yang paling berat itu bukan mengakui kalau kita salah ya, tapi ketika kita menerima bahwa waktu tidak selalu memberi kesempatan untuk memperbaikinya nih. Meski begitu, bukan berarti hati harus terus tinggal di masa lalu ya Rekan Jati, karena setiap pengalaman akan membawa kita bertemu seseorang yang layak diberi tempat terbaik di hati ini. Tapi mungkin agak ironi ya, aku yang salah kenapa yang bilang Nuka nih bukan Mahalini. Biasanya katanya nih wanita gak pernah salah ya. Memang cocoknya lagu ini diduetin kan Jati. Udah biar Nuka aja deh yang salah. Oke, masih menemani Anda di zona lagu bagus ya hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian barat rekan Jati. Terima kasih udah konsen dari pukul 16 tadi ya. Masih bersama dengan Sheila.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak, iya lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number, jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet, berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: 103,6 Jati FM.
3: Rekan Jati nggak terasa nih, kita sudah berakhir kebersamaannya di sore hari ini, Rekan Jati. Terima kasih sudah meluangkan waktu berbagi cerita lewat lagu-lagu ya. Dan terima kasih juga sudah menjadikan Jati FM sebagai teman di sela aktivitas maupun perjalanan pulang Anda. Dan semoga lagu-lagu yang Sheila hadirkan tadi ya, bukan hanya menghibur, tapi juga membawa sedikit ketenangan dan menguatkan hati yang sedang lelah. Dan mari kita tutup sore ini dengan rasa syukur ya atas apa yang udah kita lalui, dan sambut malam dengan hati yang lebih lapang. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi akhir bulan. Tapi walaupun akhir bulan tetap semangat ya, dan ada info-info keren dan juga nomor-nomor keren untuk Anda sampai nanti di jam 8. Jadi pastikan terus konsen di sini.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
5: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih, yang paling baik untuk Anda semuanya ya. Dimanapun Anda berada dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan kita melalui streaming di www.radiojatifm.com. Apa kabarnya Rekan Jati di akhir bulan ini ya? Hari-hari yang santing ya? Atau hari-hari yang tentunya kita banyak menghemat nih Rekan Jati. Di akhir bulan banyak cara ya untuk mengakali kekurangan dana. Atau mungkin bisa saja di akhir bulan ada justru sedang gajian nih. Jadi gak ada masalah, awal bulan, akhir bulan sama saja. Rekan Jati, kalau kita lihat ya informasi yang beredar sepekan ini itu banyak yang menampilkan berita ini tentang seorang perempuan ya yang dianiaya oleh pacarnya gitu ya, oleh pasangannya yang mereka ini kejadiannya di Bandung. Dan untungnya si penganiaya ini sudah ditangkap polisi. Tapi kalau kita melihat ya Rekan Jati, kasus ini cukup mengerikan karena korban ini perempuan sampai disekap bertahun-tahun lamanya dan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Dan Rekan Jati, ketika kita menjalin hubungan ya dengan lawan jenis, pastinya kita dipenuhi dengan mimpi dan impian-impian indah. Tapi ya, sebagai perempuan juga jangan nih melupakan logika Anda, melupakan fakta bahwa tidak semua ya pasangan Anda ini, calon pasangan Anda ini baik ya, tapi juga tidak semua jahat. Nah, Rekan Jati, ada di dalam hubungan percintaan yang disebut dengan manipulasi ya. Memang sulit untuk mengenalinya, tapi kita diskusilah ya untuk hari ini supaya kita juga paham nih bagaimana terhindar dari hal-hal yang tidak baik untuk diri kita. Dan kalau berbicara tentang manipulasi, ini adalah taktik yang digunakan seseorang untuk mendapatkan kontrol atau kendali atas orang lain. Nah, biasanya dalam upaya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dan seringkali dengan mengorbankan orang lain. Contohnya Rekan Jati ya, kalau kita punya pasangan yang manipulatif ya, ini dua-duanya ya, laki-laki bisa perempuan. Nah, kebetulan tadi contoh yang Yasmin sampaikan adalah korbannya perempuan. Nah, jadi kalau contoh nih pasangan yang manipulatif ya, ini bisa menggunakan strategi seperti berbohong, kemudian menyalahkan, bersikap pasif agresif, dan juga mendiamkan Anda atau silent treatment ya. Dan semua tindakan ini dilakukan demi membuat kita ini percaya kalau dirinya benar dan kitanya salah. Dan di sini Rekan Jati, kita jadi bingung nih, apa sebenarnya yang diinginkan dan kita juga bingung apa yang sebenarnya harus saya lakukan. Dan terkadang manipulasi yang dilakukan pasangan ini bisa membuat kita minta maaf atas sesuatu yang bukan kesalahan kita. Familiar atau mungkin Rekan Jati pernah nih mengalami hal-hal seperti ini. Dan nanti kita akan bahas lagi ya Rekan Jati, bagaimana sebenarnya tanda-tanda manipulasi ini ya, yang kalau mungkin kita tahu lebih awal, kita bisa mengenalinya dan kemudian bisa mengambil tindakan nih untuk melindungi diri kita. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

Terima kasih ya untuk Anda rekan Jati yang masih terus konsen di sini, dan kita masih membahas tentang manipulatif ya. Dan ini bisa dilakukan baik oleh para pria ataupun perempuan rekan Jati, apalagi di masa sekarang ya, dengan banyaknya konten-konten di sosial media, terkadang orang bisa memutarbalikkan fakta. Jadi hati-hati, bekali diri Anda dengan cukup ilmu sehingga kita bisa melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang tercinta. Nah, rekan Jati, gimana nih tanda-tanda seseorang memanipulasi emosi Anda, bisa secara halus ya atau juga tidak? Nah, yang pertama rekan Jati, kita ini seperti mengabaikan perasaan kita sendiri. Jadi kalau ini terjadi dan rekan Jati merasa bahwa hanya pasangan rekan Jati yang penting ya, dan juga suka meyakinkan bahwa dirinya rekan Jati baik-baik saja, ini berarti tanda bahwa emosi Anda sedang dimanipulasi. Nah, misalnya rekan Jati, contoh yang sederhana lah ya. Ketika rekan Jati kesal nih, pasangan rekan Jati sering menelpon atau asik bermain nih ketika rekan Jati sedang berbicara ya atau sedang berkomunikasi. Nah, tapi ketika rekan Jati

sibuk dengan gadgetnya lagi. Jadi kalau teknik atau taktik manipulasi ini dikenal sebagai gaslighting. Hati-hati ya, rekan jati. Ini contoh sederhana, masih banyak contoh-contoh yang lain.

Dan masih banyak lagi rekan jati sebenarnya taktik atau tanda-tanda bahwa kita ini dimanipulasi nih oleh seseorang. Jangan kemana-mana ya, terus konsen di sini karena nanti kita akan bahas satu persatu. Ada S Club 7 dengan Can You Feel the Love Tonight yang akan saya hadirkan untuk Anda.

Selamat sore menjelang malam nih untuk Anda rekan Jati yang baru saja konsen di sini ya. Anda masih mendengarkan Cafe Jati untuk kali ini. Rekan Jati, siapa yang gak ingin punya pasangan ya, apalagi ketika pasangan ini sesuai nih. Ya, seperti yang Anda inginkan, baik dari fisiknya atau baik dari karakternya. Tapi rekan Jati, hati-hati ya. Apalagi di masa sekarang rasanya gak mudah nih untuk mendapatkan pasangan yang benar-benar sayang ya, benar-benar sama-sama ingin bertumbuh dan juga berkembang. Dan gak jarang rekan Jati ada nih ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang ya, baik laki-laki atau perempuan. Dan ini biasanya kita lupa untuk menggunakan logika kita, terutama perempuan ya. Walaupun ada kemungkinan juga kalau perempuan yang bisa menjadi yang manipulatif. Jadi bukan hanya laki-laki saja. Nah, tanda-tanda rekan Jati ketika Anda nih ya dimanipulasi secara emosional adalah mulai meragukan diri sendiri. Kalau kita nih mulai meragukan diri sendiri dan juga motivasi kita, mungkin ini tanda bahwa kita sudah dimanipulasi. Nah, misalnya rekan Jati yakin nih dulu dengan kemampuan untuk menangani hal-hal tertentu. Tapi sekarang rekan Jati mulai mempertanyakan kemampuan rekan Jati atau mulai berpikir kalau rekan Jati adalah penyebab masalah dalam hubungan dengan pasangannya rekan Jati. Jadi misalnya nih rekan Jati, kita ambil contoh seperti yang sebelumnya ya, tentang kebiasaan pasangan yang sibuk sekali dengan gadgetnya. Nah, tapi kemudian pasangannya rekan Jati mengatakan bahwa rekan Jati juga melakukan hal tersebut dan rekan Jatilah yang mencari-cari alasan yang memicu pertengkaran antara kalian berdua, antara mereka berdua ya, antara rekan Jati dan pasangannya rekan Jati. Dan pada akhirnya rekan Jati jadi bertanya-tanya, apakah benar bahwa rekan Jatilah yang menjadi penyebab semua pertengkaran dengan pasangan rekan Jati selama ini? Dan rekan Jati juga berpikir bahwa kalau rekan Jati gak terlalu membesarkan masalah, pertengkaran tersebut tidak akan terjadi. Nah, padahal bisa saja ya rekan Jati, ketika rekan Jati mengatakan kalau pasangan terlalu sibuk gitu ya, sibuk dengan gadget, sibuk dengan aktivitas di luar aktivitas yang wajib misalnya ya, misalnya bekerja. Nah, rekan Jati sebenarnya ingin mempertanyakan kenapa. Nah, tapi pasangan rekan Jati langsung menutup nih saluran komunikasi dan tidak ingin berbagi cerita atau mungkin mencari jalan keluar, solusi atau mencari kompromi.

Dan nanti kita akan bahas tanda-tanda kita dimanipulasi secara emosional. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di sini. Dan kita break dulu ya sejenak untuk pelaksanaan sholat maghrib. Sesaat lagi, tapi Cafe Jati hadir sampai nanti di jam 8.

0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Inilah 103,6 JT.

Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam yang paling baik untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung di 103,6 Jati FM. Apa kabarnya di malam minggu ini, Rekan Jati? Mungkin ada yang di antara Anda sekarang malas nih untuk keluar rumah ya. Udah tiap pekan, tiap minggu keluar, jadi untuk minggu ini sepertinya memutuskan untuk di rumah saja, ya, mengerjakan aktivitas-aktivitas ringan atau hanya sekedar mendengarkan nomor-nomor keren darinya Jati FM. Nah, Rekan Jati, ketika kita berbicara tentang hubungan romantis ya antara pria dan juga wanita, nah tentunya kita menginginkan pasangan yang sama-sama mengerti gitu ya, sama-sama bisa memahami ya kekurangan, terutama ya kalau kelebihan udah pasti diterima lah ya. Kekurangan, dan terkadang juga kita ingin memahami bahwa banyak kesalahan ya yang dilakukan oleh dua pihak, tapi selalu punya titik temu nih untuk kembali. Tapi gak jarang, Rekan Jati, ada juga pasangan-pasangan ya, baik laki atau perempuan, yang manipulatif ya. Jadi di satu pihak ini merasa kehilangan nih dirinya sendiri. Dan itulah tanda-tanda ketika seseorang ini mulai dimanipulasi secara emosional. Nah, Rekan Jati, kalau seseorang ya ini mulai kehilangan perasaan tentang diri sendiri demi mengikuti tuntutan orang lain, atau Rekan Jati nih mengabaikan pendapat dan juga minatnya Rekan Jati. Dan bisa saja ini dilakukan karena memang ingin menghindari konflik ya. Ingin juga ikut ya ke hobi atau ke minat pasangannya. Padahal Rekan Jati, terkadang kompromi adalah jalan yang terbaik. Jangan pernah. Dan contohnya gimana ya ketika kita kehilangan diri kita sendiri, Rekan Jati? Misalnya, ketika pasangannya Rekan Jati terus menolak nih kalau diajak untuk menghabiskan waktu bersama teman atau keluarganya Rekan Jati. Terus menolak ya, bukan berarti kalau sekali dua kali menolak mungkin karena memang lelah gitu ya, atau capek, atau memang tipenya yang introvert. Tapi kalau terus-menerus menolak ya untuk menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga, atau untuk melakukan hal-hal yang Rekan Jati sukai. Dan pasangannya Rekan Jati juga bisa mengatakan kalau Rekan Jati nih ingin menghabiskan waktu bersamanya, Rekan Jati nih harus melakukan apa yang ia inginkan. Jadi Rekan Jati, sebenarnya idealnya ya ketika pasangan ya bersama ini sama-sama saling mengerti, sama-sama saling memahami. Mungkin butuh waktu ya. Tapi kalau sudah salah satu merasa tertekan, merasa tidak bisa nih menjadi diri sendiri, tidak nyaman, nah ini ada tanda-tanda bahwa Rekan Jati ini dimanipulasi secara emosional. Apalagi tanda-tandanya? Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut, jadi pastikan terus konsen di sini.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
5: Inilah 103,6

Rekan Jati ada Shakila featuring Tohpati dengan Lukisan Pagi. Dan nomor yang satu ini sudah membawa kita di 38 menit lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam nih, yang paling baik untuk Anda semuanya. Terutama untuk Anda Rekan Jati yang sekarang ya sedang menikmati nih masa-masa sendiri ya. Karena katanya kalau di malam minggu ini khususnya untuk pasangan. Nah mungkin Rekan Jati ya, kelebihan orang-orang yang punya pasangan ada nih ya. Kemana-mana perginya berdua, ada yang temanin. Tapi ketika sendiri kita punya kemerdekaan nih. Kita punya kebebasan ya untuk pergi kemanapun yang kita inginkan tanpa harus berkompromi seperti yang memiliki pasangan. Terima kasih ya bagi Anda yang masih terus konsen di sini dan kita masih berbicara tanda-tanda seseorang ini dimanipulasi secara emosional ketika Anda menjalin hubungan nih Rekan Jati. Tentunya ya hubungan yang bersifat romantis. Nah tanda selanjutnya adalah Rekan Jati ini menjadi takut dan juga berhati-hati. Nah beberapa orang Rekan Jati, baik pria ataupun wanita, ini mungkin menggunakan kemarahan sebagai taktik manipulasi. Jadi ledakan amarah ya atau tantrum ini bisa membuat orang lain mundur atau mengubah perilaku mereka untuk menghindari reaksi tersebut, reaksi dari kemarahan yang meluap itu. Nah kalau nih Rekan Jati takut pasangannya akan marah ya atau tantrum ketika Rekan Jati ini ingin mengatakan atau bertindak sesuatu, nah ini patut diwaspadai karena kondisi ini bisa saja menandai atau tanda-tanda manipulasi dalam sebuah hubungan. Nah kemudian Rekan Jati, ketika kita juga melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak seharusnya. Nah Rekan Jati mungkin pernah mendengar juga dari teman-teman gitu ya, atau mungkin pernah mengalami kalau pasangannya Rekan Jati ini melakukan ya, meminta Rekan Jati melakukan sesuatu dengan mengeluarkan kalimat kalau kamu nih ya. Kalau siapa misalnya, kalau Bunga benar-benar mencintaiku, kalau Budi gitu ya. Ini nama samaran ya Rekan Jati. Kalau Budi benar-benar mencintaiku, pasti mau nih mentransferku uang gitu ya. Atau melakukan apapun yang mereka inginkan. Nah, Rekan Jati ini adalah taktik manipulasi yang menggunakan rasa bersalah dan emosi untuk mendorong atau mempermalukan Rekan Jati agar melakukan sesuatu yang tidak ingin Rekan Jati lakukan atau tidak seharusnya Rekan Jati lakukan. Apalagi kalau sudah sampai memaksa atau mengancam. Ini adalah tanda manipulasi emosional dan Rekan Jati berarti tidak berada dalam hubungan yang sehat. Hubungan yang membuat Rekan Jati sama-sama saling berkembang dan juga bertumbuh. Masih banyak nih nomor-nomor yang akan Yasmin hadirkan untuk Anda. Tetap konsen ya.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda. Cerkan Jati, sayang sekali ya, kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Tapi jangan lupa, Cafe Jati itu hadir dari Senin sampai dengan Minggu di jam 6 sampai jam 8 bersama Yasmin setiap weekend. Dan insya Allah kita jumpa lagi di esok. Akhirnya, langsung dari Jalan Wedana, nomor 57 Mibo Banda Aceh, Yasmin sign off. Terima kasih ya. Tetap konsen karena sesaat lagi ada Ardi yang akan menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM Dahar of Banda Aceh. Apa kabar nih rekan Jati malam ini malam minggu ya. Kembali lagi Ardi nih akan menemani Anda seperti biasa selama 2 jam ke depan ya di program Starnet edisi malam ini. Oke, konsen terus di 103,6 Jati FM.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: He went away, and you hung around, and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

mungkin. 103,6 Jati FM, Harwanda Aceh ya. Balik lagi sama Ardi, rekan Jati, masih di program Starnet ya, edisi Sabtu 27 Juni 2026 nih. Apa kabar nih rekan Jati yang ya malam minggu gak kemana-mana, gak apa-apa, gak harus kemana-mana juga ya. Nah, di rumah aja juga asik loh kok rekan Jati ya, dengerin 103,6 Jati FM ya, yang lagi buka-buka radionya di megahertz itu nomornya, atau yang mau di room streaming juga bisa di www.radiojtfm.com.

0: temani.
1: Oke, rekan jadi selamat malam semuanya ya. Pasti saya ingin menyapa semua pendengar ya, yang udah bergabung juga di room TikTok kita, udah mulai rame nih. Rekan jati, makasih ya. Mudah-mudahan tetap konsentrus sampai jam 10 malam nanti. Tentunya rekan jati. Oke, saya spill dulu. Ya seperti biasa buat yang Anda yang mau gabung ya, mau ngobrol sama saya, mau teleponan, request lagu, atau mau kirim-kirim salam juga bisa. Rekan jati, nomornya berapa? Masih di 0651 410 36, atau di 0811 6821 036 ya. Itu mau telepon pakai GSM bisa, atau via WhatsApp juga bisa. Kirim WhatsApp juga bisa, rekan jati. Di room TikTok udah saya pin juga nih, udah saya stiker nomor WhatsAppnya ya, rekan jati. Mana tahu ada yang mau gabung ya kan. Silakan langsung ngobrol. Saya juga pengen dengerin suara Anda di rumah itu seperti apa suaranya, biar gak penasaran ya rekan jati. Dan malam ini saya pengen bahasin ada, ya pokoknya obrolan ringan lah, pokoknya yang gampang-gampang aja ya. Anda lebih suka ini atau itu ya, Anda lebih suka A atau B, alasannya kenapa, itu ya. Abis ini saya spill ya topik kita malam ini. Kita break dulu sebentar. Tadi ada, siapa ya tadi, lupa saya namanya. Dia request lagu In Heaven yang judulnya Bad Desire Without You ya. Oke, tungguin aja. Saya break dulu sebentar, ini dia. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp.

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, 103,6 Jati FM, ada harapan aja ya. Satu nomor bagus darinya Nuka ya. Masa ini masa indah dan lainnya. Oke, tadi ada Enef ya di Lekareng yang udah request lagu ini. Saya enggak tahu ini, rupanya lagu ini judulnya ini yang nyanyinya Nuka. Sering dengerin lagunya. Tapi enggak tahu bahwa itu penyanyinya Nuka dan itu judulnya ini rupanya. Waduh, enggak boleh gitu lah. Dia harus tahu. Soalnya oke. Makasih Enef ya udah request-request ya. Dan jangan lupa konsen terus ya tiap malam ya Enef ya. Dan balik lagi sama rekan Jati di rumah ya kan. Selamat malam juga buat Anda mungkin ya. Kalau jam segini nih udah jam-jam aman ya, apalagi malam Minggu. Rekan Jati yang mau siap-siap mau keluar rumah ya, mau jalan-jalan atau mau makan malam di suatu tempat, boleh rekan Jati, gak apa-apa ya. Yang penting kalau bisa pulangnya jangan terlalu larut ya. Walaupun besok libur. Oke. Saya malam ini mau bahas nih satu pertanyaan ya. Anda kalau disuruh pilih ya kan, untuk bisa menjadi sangat pintar atau menjadi sangat kaya. Ya, ini pilihan yang saya rasa orang mungkin lebih banyak milih sangat kaya sih. Kaya aja. Tapi belum tentu juga ya. Mungkin ada orang yang pingin pintar lebih diutamakan daripada sangat kaya, daripada pintar ya. Lebih daripada saya. Daripada kayak ada yang komen sangat pintar. Yakin, yakin Put mau pilih sangat pintar, bukannya mau duit, bukan. Oke, secara realitis memang sangat kaya ini sering lebih diinginkan orang ya. Karena uang ini langsung nampak nih dampaknya ya. Kebebasan finansial ya. Beda dong kayak sangat pintar sama kaya, beda. Beda, sangat beda nih rekan Jati ya. Sangat beda enough ya. Yang kalau kaya udah pasti nyaman ya kan. Udah pasti perlindungan ya dari kesulitan hidup ya. Dan sebaliknya riset ya, bahkan ini menunjukkan orang-orang cerdas itu di luar banyak sekali ya. Tapi begitu kita lihat, gak berbanding lurus dengan, maaf nih, kekayaan mereka. Mohon maaf nih, saya harus cerita ini. Ini bukan saya yang bilang ya, ini hasil riset ya. Tapi iya gitu sih katanya. Di luar sana banyak orang yang pintar-pintar, maksudnya mungkin sekolahnya tinggi ya kan. Tapi ya finansialnya mungkin biasa aja gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang di satu sisi yang lain itu seseorang itu atau beberapa orang itu sangat kaya tapi nggak pinter orangnya. Dari segi apa edukasi ya, intelektualnya nggak pinter, biasa gitu, mungkin standar ya, tapi dia sangat kaya. Nggak berbanding lurus juga ya rekan Jati, mungkin ada apa penyebab lain mungkin ya. Dan apa ya, saya pikir daripada sangat kaya enggak juga, sangat pintar juga, ya paling enggak salah satu dari itu Anda harus dapat ya kan, harus punya lah. Nah, apakah Anda enggak bisa kaya tapi Anda bisa pintar, kan lumayan banget itu rekan Jati ya. Jangan dua-duanya enggak ada kalau bisa. Oke, kita break dulu sebentar, habis ini kita bahas lagi ya rekan Jati. Saya mau puterin dulu lagu dari ini, darinya Sean featuring Carmen, Way Back Home. Oke, okay? Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM Harwada Aceh ya. Rekan Jati, ya. Pernah enggak ya, Anda mungkin ada yang nanya ya, mungkin ada bukan yang ada yang spill gitu ya. Misalnya ada seseorang ya kan, dia nanya, dia itu orang pinter loh, tapi kenapa enggak kaya gitu kan. Jadi itu jadi sesuatu yang apa gitu ya. Jadi terdengarnya kayak candaan ringan sih, tapi itu menyimpan pertanyaan yang jauh lebih dalam sih sebenarnya ya kan. Memang logis sih sebenarnya ya kan, harusnya kan orang pinter itu banyak duit loh. Harusnya. Karena pinternya pinter cari duit gitu maksudnya. Jadi memang ucapan sederhana itu ya seolah menggugat keyakinan lama ya, bahwa kalau kecerdasan itu otomatis membawa kesuksesan dan kemakmuran. Setuju gak Rekan Jati kira-kira? Kalau orang pinter itu udah pasti banyak duit. Setuju gak kira-kira? Padahal faktanya gak selalu demikian. Saya kalau saya pribadi sih setuju-setuju aja gitu ya. Bisa setuju bisa enggak gitu ya. Tapi banyak orang cerdas, dengan dia otaknya brilian justru ya. Tapi mungkin biasa-biasa aja hidupnya ya. Tapi ada seorang lain gitu, nampaknya gak pinter-pinter banget, tapi luar biasa, kaya. Rekan Jati, dan ya itu jadi pertanyaan sih yang membedakan keduanya ya. Kenapa orang pinter gak selalu kaya? Itu Rekan Jati, itu siapa yang bisa jawab ya? Gak tahu, gak ada yang bisa jawab sih sebenarnya. Karena banyak juga mungkin orang-orang yang udah kita jumpai ya, para profesor ya. Profesor mungkin atau PhD ya, udah S3 sekolahnya. Tapi ya mungkin maaf nih, maaf, mohon maaf. Enggak sesuai dengan finansialnya gitu. Bahkan mungkin orang lain yang mungkin enggak sekolah tapi bisa sukses ya, bisa berhasil ya. Tapi nah, ada tapinya. Itu enggak secara dominan gitu, enggak juga gitu. Pokoknya mix itu semuanya. Enggak semuanya seperti itu. Enggak semuanya orang pintar enggak banyak duit. Banyak juga yang duitnya banyak gitu, banyak juga. Jadi ya. Oke, kita break dulu. Tadi ada yang request darinya Kesia Lefranca. Ini dia pelariannya. 103,6 Jati FM.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Satu nomor bagus darinya BSB ya, atau Bad Street Boys ya, dengan nomor bagusnya Drowning ya, rekan jati. Dan malam ini ada Mas Theo nih. Mas Theo nih dari Jawa Tengah ya, jauh ya, dari Magelang nih, Jawa Tengah ya. Udah komen juga nih sama kita. Mas Theo nih lebih, kalau disuruh pilih tadi, milih menjadi sangat pintar. Alasannya apa? Alasannya jika saya menjadi sangat pintar, maka pola pikir saya menjadi berkembang sangat baik dan juga mau belajar dari pengalaman nih. Yakin Mas Theo nih nggak mau pilih banyak duit ya? Yakin. Okay, rekan jati, makasih Mas Theo di Magelang Jawa Tengah udah sharing juga ya komennya. Dan Anda bebas kok, nggak harus ikut-ikutan orang lain ya. Orang lain ini kayak Mas Theo nih, milihnya pintar nih, bukan milihnya kaya gitu. Padahal pinter belum tentu banyak duit juga ya Mas Theo. Tapi gak masalah ya, Mas Theo memang komit di kecerdasan. Duit itu mungkin bisa ngikut sendiri ntar, kan jati ya. Makasih Mas Theo udah gabung ya. Dan rekan jati, ya memang apa ya, untuk kita temukan kesuksesan itu lebih banyak ditentukan oleh keberuntungan daripada kecerdasan. Nah itu dia ya. Tapi nggak ada jaminan juga, memang orang pintar ini banyak duit nggak. Tapi ini yang kayak saya spill barusan, sukses itu ditentukan oleh keberuntungan, bukan dari kecerdasan, bukan. Kecerdasan itu usaha ya, rekan jati ya. Ya namanya usaha wajib ya kan, nggak mungkin Anda nungguin itu keberuntungan Anda itu, saya pasti kaya gitu, nggak mungkin. Ya Anda pasti harus usaha, pasti itu. Dan orang-orang terkaya juga bukan yang paling berbakat, melainkan mereka yang udah apa ya, sering-sering mencoba gitu ya, sering mencoba kesempatan ya, sering mencoba usaha, sering mencoba belajar juga termasuk ya. Jadi mungkin yang orang sering-sering nyoba belajar jadinya pinter kan, karena sering belajar, udah sering belajar, sering nyoba, jadi pinter, terakhir jadi sukses ya, atau jadi kaya ya, rekan jati. Okay, selamat malam pastinya buat Anda semua, semoga dalam kondisi yang paling baik ya, tentunya rekan jati.

Oke, rekan jati, nah ini dia. Misal ya kan, misal Anda jadinya sangat kaya ya, rekan jati. Apa nih kelebihan orang-orang kaya ya? Banyak lebihnya, belum tentu. Yang pasti kalau orang kaya itu pastinya mereka punya kebebasan ya, bisa beli kebebasan. Waktunya bisa dibeli pakai uang nih, rekan jati ya. Kemudian aksesnya juga kemana-mana mudah. Dan Anda bisa nyewa orang pintar katanya untuk bantuin. Orang pintar bisa dibayar pakai duit ya, itu katanya. Dan kelemahannya apa? Ya kalau nggak dikelola dengan baik itu kekayaan Anda bisa habis loh, rekan jati. Anda banyak duit, terus Anda nggak smart, ya itu duit Anda dalam sekejap bisa habis. Itu dia, rekan jati ya, kelemahannya ya. Oke, kita break dulu sebentar ya. Ada Dewa 9 Mas ini, sayap-sayap patah. 103,6 Jati FM.

Kapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103,6 Jati FM, berharap Anda Aceh ya. Masih di program Saran ya, edisi Sabtu sama saya Ardi tentunya ya, rekan Jati. Udah 33 menit nih, lepas dari pukul 9 malam ini ya, rekan Jati di kota Banda Aceh tentunya. 103,6 Jati FM. Oke, ada telepon masuk ini. Oke, saya coba angkat aja dulu. Oke. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa? Halo juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Trut.
0: Dengan Trut. Namanya Trut nih, serius nih, Mbak.
1: Iya, namanya saya Trut. Trut.
0: Oh, oke lah. Mbak Trut di mana nih posisinya kalau boleh tahu?
1: Saya di Ajun.
0: Oh, di Ajun. Ya, dekat lah sama radio kita ya. Beda ya, ini aja kok, beda kecamatan aja. Kecamatan. Apa kabar nih Mbak Trut?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik ya.
1: Iya.
0: Oke, nah pas kali ini saya mau nanya nih sama Mbak Trut nih. Kalau disuruh pilih ya, Mbak mau jadi sangat pintar, ini boleh pilih, langsung jadi kalau disuruh pilih. Mau menjadi sangat pintar atau menjadi sangat kaya?
1: Oh. Nah,
0: ini serius nih pertanyaannya nih Mbak. Begitu dipilih langsung saya kasih.
1: Apa ya?
0: Tapi bohong. Seri-seri. Mau jadi sangat pintar atau jadi sangat kaya? Gampang loh sebenarnya ini. Anak kecil juga bisa jawab. Masih dia aja bingung jawabnya. Bingung ya?
1: Ya dong. Bingung sih sebenarnya, cuman kan kalau saya bingung, mungkin kalau pilihan saya lebih ke pinter ya.
0: Lebih milih sangat pinter, yakin nih?
1: Iya,
0: yang
1: pinter
0: belum tentu banyak duit loh. Kenapa pilih sangat pinter, alasannya kenapa?
1: Kalau sangat pinter kan bisa di apa ya? Kalau sangat pinter itu banyak pilihan, dia mau apa, dia mau jadi apa, dia mau schedule apa gitu kan. Gitu sih ya.
0: Banyak
1: dia
0: pilihan.
1: Otomatis jadi kaya.
0: Otomatis, enggak juga lah saya bilang kalau otomatis jadi kaya, tidak semua. Ya, yakin otomatis
1: karena
0: jadi
1: itu
0: kaya.
1: Semua kalau kaya itu keberuntungan aja sih.
0: Oh, kaya keberuntungan gitu ya. Kalau pinter? Usaha.
1: Kalau pinter ya,
0: itu
1: bisa beruntung ya bisa.
0: Kalau pinter itu berarti ini ya, apa istilahnya, aset ya mungkin ya.
1: Kalau pinter itu sebenarnya aset gitu kan. Jadi semua bisa kaya, tapi belum tentu juga menjadi apa?
0: Kaya.
1: Menjadi hebat gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Sebenarnya kebetulan ya. Kayak gitu.
0: Gitu ya. Oke, Mbak Trut, makasih ya udah bergabung ya. Oke, mau request lagu nggak?
1: Iya.
0: Mau request lagu nggak? Lagu.
1: Lagu apa ya? Terserah lah diputarkan apa hari
0: terserah
1: ini.
0: Terserah saya.
1: Kepingin.
0: Oke, dari Eminem aja mau ya, Eminem ya?
1: Aduh, jangan lagu gitulah.
0: Apa juga jadinya? Atau dari ini? Bruno Mars.
1: Indra

0: Ajalah
1: Mana?
0: lagu Audi ajalah.
1: Audi, judulnya?
0: Jangan apa janji di atas ingkar aja.
1: Okay. Kalau itu ada kayak, ya, ada. Okay,
0: Oke
1: send me
0: lah,
1: the
0: terima
1: playlist.
0: kasih.
1: Sama-sama Mbak Trut.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, ada Mbak Trut ya Jun, dan saya angkatlah satu penelpon lagi terakhir nih ya, Rekan Jati. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa ini? Siapa? Ya, Bid. Ya, Bid, apa kabar ya, Bid? Eh, ketawa dia ya, Bid. Kabar baik ya, udah lama gak ngobrol sama saya nih ya, Bid. Iya dong, siapa lagi? Kau bukan Sardi. Ya, Bid, lagi ngapain ya, Bid?
1: Lagi
0: di warung kopi. Wah, ini gak ngajak-ngajak nih ngopi. Ya, Bid, saya udah ngantuk dari tadi nih. Ya, Bid. Ya, Bid, ya, Bid, disuruh pilih. Ini ya kan, mau jadi pinter atau mau jadi kaya? Jadi pinter? Yakin? Yakin, tapi gak banyak duit, gak apa-apa? Ya, masa sih untuk apa banyak duit? Seorang zaman sekarang semua butuh duit loh.
1: Kalau banyak duit kan diambil maling semua nanti. Mana siapa yang jaga?
0: Kok itu sih alasannya? Kalau pinter?
1: Kalau pinter, di sini ada orang kawan semua.
0: Oh, kalo gitu.
1: Saya itu pasang pencuri, kita maling.
0: Iya, gitu. Ya, gitu. Oke lah, makasih keren ya, Bid, jawabannya. Makasih ya, Bid, ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lagu gak ada ya?
0: Oh, lagu. Lagu yang mana nih lagunya? Lagunya lagu apa?
1: Lagu-lagu Rano Karno Pak Kacamata.
0: Rano Karno? Waduh, Rano Karno udah jadi wakil gubernur loh sekarang, ya, Bid. Udah jadi wakil gubernur sekarang. Oke, gak apa-apa, bukalah kacamata ya. Oke, boleh lah, buat ya, Bid, saya kasih ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada Yahbi juga ya, Dile Kareng udah dua penelpon kita. Nah, di awal tadi saya nungguin penelpon gak ada yang masuk nih, di ujung-ujung baru rame ya. Dan waktunya udah mepet juga. Jadi, dan mereka berdua tadi udah kasih jawaban ya. Oke, kita break dulu. Ini ada requestnya dari Mbak Turyadi Ajun, darinya Audi. Janji di atas singgar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati, ini ada juga ya masuk WhatsApp nih dari Fitri ya di Darussalam. Assalamualaikum Bang Ardi, waalaikumsalam Fitri. Fitri pilih jadi orang kaya. Ada ini yang beda satu ya. Kalau Fitri pilih jadi orang kaya nih, supaya dihargai sama orang katanya. Nah, ini dia request lagu dari Leodra, pesan terakhir. Wah, beda nih jawaban Fitri sendiri ya. Dan okay, ini udah di penghujung sesi saya ya untuk program Startnet nih malam ini. Dan saya pikir kalau menjadi orang pintar ya, sangat pintar, ini kelebihannya. Nah, ini dia bisa memecahkan masalah yang kompleks ya, dan memberi Anda potensi untuk beradaptasi dengan situasi apapun. Itu dia Rekan Jati ya. Dan kekurangannya apa? Ya, kecerdasan yang tinggi ini gak ada jaminan sukses finansial. Dan terkadang mungkin bisa membuat seorang ini merasa terasing dari lingkungan deh. Gak mungkin terasing lah, ini silap nih kayaknya. Biasanya kalau orang pinter biasanya bisa masuk kemana aja mereka ya. Dan nah, jadi ada yang berpendapat ya, kekayaan ini lebih unggul daripada uang katanya, syarat dasar untuk bertahan hidup. Namun ada pula yang menganggap kecerdasan adalah aset utama untuk menciptakan kekayaan itu sendiri. Nah, itu saya setuju nih dia ya. Jadi mungkin kalau kita punya kecerdasan yang bisa menghasilkan kekayaan tentunya ya, bisa menghasilkan. Tapi kalau mungkin duitnya udah banyak, udah kaya, kalau kita nggak smart ya takutnya duitnya bisa habis juga lama-lama ya Rekan Jati. Dan nah, jika harus milih gimana? Kalau bisa dua-duanya ada Rekan Jati ya. Jadi kekayaan ini bisa memberi dampak langsung nih sama kualitas hidup kita Rekan Jati ya. Oke, makasih banyak ya buat Anda yang udah dengerin saya dari jam 8 malam tadi. Sampai ketemu besok masih saya juga siaran, mudah-mudahan gak bosan ya. Dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas send off undur diri dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batong Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: This goes to my pretty one, ain't it?

Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: berlalu. Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.